0: Eh, bagagas-gagas dyan sa wangan ni. Kan ka ba na kan eh?
1: Oo, kan keluar ko minom di restoran, ikot.
0: Eh, minta maaf ko nga. Malas ko minom di luar at eh.
1: Kenapa kan?
0: Kalau kita ni minum di kantin saja, nda buang masa. Berusaha tak kita ni meluluskan keraja yang dia manahkan atau.
1: Oh, munnya tu, bahkan kantin saja kita ni.
0: Bah, mari lah.
2: Masa adalah bagaikan emas, berharga dan dihargai. Menggunakan waktu bekerja sebaik-baiknya secara produktif dan berkesan. Pekerja seperti ini dapat meningkatkan keberhasilan dan kemajuan organisasi.
3: Okey, sudah pun 8.49 minit pagi. Kita masih bersama untuk ruangan ekspresi pagi secara nasional. Tadi telah pun kita dengarkan pendekatan bersama rakan tugas Pengiran Haji Hanafi terhadap satu cara mengambil tempat pada hari ini. Dan apa pun juga acara yang diadakan pada hari ini, kita doakan semoga ianya sukses dijalankan ya. Dan juga beberapa hari kebelakangan juga turut diadakan beberapa lagi aktiviti. Termasuklah program malam munajat, acara munajat ya, yang mana kali ini yang melibatkan termasuk jemaah haji negara Brunei Darussalam. Jadi alhamdulillah untuk malam munajat kali ke-230 anjuran Kementerian Hal Ehwal Ugama pada hari Sabtu lalu ya, telah mengadakan acara malam munajat dan termasuk bagi memeriahkan lagi ialah para jemaah haji negara yang sudah pun yang kini sudah pun berada di tanah suci Makkah Al-Mukarramah juga turut menyertai pelajar-pelajar perkhemahan Husnul Khuluqi 2026, ahli jawatan kuasa takmir, para belia dan jemaah dari beberapa buah masjid di seluruh negara turut menyertai Menteri Hal Ehwal Ugama Yang Berhormat PHD Perdana Khatib Dato' Paduka Seri Setia Ustaz Awang Haji Badaruddin bin Pengarah Dato' Paduka Awang Haji Osman serta warga kerja Kementerian Hal Ehwal Ugama dan individu yang mengikuti program tersebut secara maya ya. Yang mana sedikit atur cara pada malam munajat kali ke-230 itu dimulakan dengan bacaan Saidul Istighfar dan bacaan Suratul Fatihah yang dipimpin oleh Timbalan Setiausaha Tetap Pengangkutan Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi Awang Haji Muhammad Salihin bin Haji Aspar yang juga merupakan jemaah haji yang mengikuti syarikat Straits Central Agencies Sendirian Berhad ya.

Juga diikuti dengan bacaan surah Al-Waqiah beramai-ramai oleh pegawai pendidikan agama Sekolah Tinggi Arab Hasan Al-Bolkiah, Jabatan Pengajian Islam Kementerian Halal Agama, Pengiran Muhammad Amirul Aiman bin Pengiran Haji Marjuki, Jemaah Haji Syarikat Darussalam Services Sendirian Berhad. Doa munajat dibacakan oleh penasihat jawatan kuasa Takmir Masjid, Pengiran Muda Abdul Matin Kampung Melaut, Awang Haji Muhammad Sarudin bin Haji Timbang, Jemaah Haji Syarikat Darussalam Services Sendirian Berhad. Dan tazkirah, ya, menariknya pada acara tersebut turut diwarnai dengan tazkirah, ya, yang telah disampaikan oleh Guru Sekolah Menengah Rimba 2 Kementerian Pendidikan Awang Omardi bin Haji Abu Bakar, yang merupakan jemaah haji yang mengikuti syarikat Al-Hijrah Travel and Tours, ya, bagi menjadikan malam munajat tersebut dengan tajuknya Hebatnya Lafaz Talbiyah antara amalan agung yang sentiasa membasahi bibir para jemaah haji dan umrah ialah lafaz talbiyah yang bermaksud aku menyahut panggilanmu ya Allah, labbaik Allahumma labbaik, aku menyahut panggilanmu, aku menyahut panggilanmu, tiada sekutu bagimu, aku menyahut panggilanmu, sesungguhnya segala pujian, segala nikmat dan seluruh kerajaan adalah milikmu, tiada sekutu bagimu. Jadi lafaz tersebut bukan hanya lafaz biasa, bahkan ianya merupakan pengakuan seseorang itu kepada adalah hamba Allah. Pengakuan segala puji hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap segala nikmatnya dan besarnya ganjaran talbiyah apabila setiap kali jemaah haji dan umrah melafazkannya dengan penuh keikhlasan. Dia sebenarnya disertai oleh seluruh alam, seluruh alam turut bersama-sama mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itulah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggikan suara bertalbiyah dengan penuh semangat dan penghayatan. Itu antara intipati di dalam tazkirah yang bertajuk Hebatnya Lafaz Talbiyah. Dan itu juga sebagai sisipan acara malam munajat kali ke-230, ya. Baik, Audah, sebagai penonton sama 8.54 minit pagi waktu negara Brunei Darussalam, kita masih ke udara bersama untuk ruangan ekspresi pagi secara nasional Radio Brunei untuk pertemuan kita hari Isnin, ya, 7 Zulhijjah 1447 Hijrah bersama 25 Mei 2026 Masihi. Dan apabila sentuh tentang talbiah, insyaAllah Audah, siaran nasional FM dan Nur Islam FM, insyaAllah esok akan bersama untuk membawakan siaran langsung wukuf di Arafah, ya, untuk yang mana antara pengisiannya insyaAllah kita akan bersama dengan rakan pelapor, ya, pelapor Hal Ehwal Haji Pejabat Urusan Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam, Muhammad Akmal Adli Arifin, yang kini sudah pun berada di Makkah Al-Mukarramah dan insyaAllah akan bertolak lebih awal ke Arafah insyaAllah. Dan insyaAllah di samping itu juga kita akan bersama dengan narasumber yang bersama untuk memberikan pendekatan dengan lebih lanjut lagi tentang haji ini, juga akan berpeluang untuk mendengarkan khutbah Arafah, ya, dan insyaAllah akan diterjemahkan oleh narasumber. InsyaAllah esok akan dibawakan secara langsungnya pada pukul 4.10 minit petang, ya. Baik, terus bersama dengarkan siaran Nasional FM Radio Brunei, menyebar informasi, menjana inspirasi yang sedang dalam perjalanan ketika ini. Kemanapun hala tuju ada, terus tingkatkan kewaspadaan. Berikan kerjasama buat pengguna jalan raya yang lain. Sama-sama kita patuhi undang-undang lalu lintas jalan raya. Semoga selamat sampai ke destinasi. Dan juga yang sambil bertugas ketika ini sambil mendengarkan siaran nasional, terima kasih banyak. Dan ke mana-mana, kita akan kembali selepas mengikuti siaran berita sukan pukul 9 pagi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Nurul Wafa Muhammad dengan berita sukan. Liga Perdana Inggris. Brighton and Hove Albion akan bermain dalam Liga Persidangan UEFA musim depan walaupun kalah 3-0 di tempat sendiri oleh Manchester United pada hari terakhir. The Seagulls telah menduduki tempat ke-8 manakala United menamatkan musim di tempat ketiga. Burnley memastikan mereka menamatkan saingan di atas rakan seperjuangan Wolverhampton Wanderers ketika mereka bangkit dari ketinggalan untuk seri satu sama di Turf Moor pada hari terakhir Liga Perdana. Arsenal menamatkan musim ini sebagai pemenang kejuaraan Liga Perdana dengan cemerlang meraih kemenangan 2-1 ke atas Crystal Palace di Selhurst Park. Fulham menandakan perlawanan terakhir Marco Silva dengan kemenangan selesa 2-0 di tempat sendiri ke atas Newcastle United pada hari terakhir musim Liga Perdana. Fulham menamatkan saingan di kedudukan ke-11 dengan 52 mata, unggul 3 mata daripada Newcastle di tangga ke-12. Liverpool mengesahkan tempat dalam Liga Juara-Juara UEFA hasil keputusan seri satu sama dengan Brentford. Liverpool menamatkan musim ini di tempat ke-5, manakala Brentford di tempat ke-9. Aston Villa menundukkan Manchester City 2-1 di Stadium Etihad. Skuad kendalian Unai Emery menamatkan musim di tempat ke-4, manakala Pep Guardiola menamatkan tempoh Man City sebagai naib juara Liga Perdana. AFC Bournemouth akan bermain bola sepak Liga Eropa UEFA buat kali pertama musim depan selepas berjuang untuk seri satu sama dengan Nottingham Forest di City Ground. Keputusan seri itu menyaksikan Forest menduduki tempat ke-16 dengan 44 mata, manakala Bournemouth menamatkan kempen mereka di tempat ke-6 dengan 57 mata. Sunderland menobatkan musim yang luar biasa dengan layak ke Liga Eropa UEFA pada hari terakhir kempen Liga Perdana selepas menewaskan 10 pemain Chelsea 2-1 di Stadium of Light. Keputusan itu menamatkan kempen mengecewakan untuk Chelsea yang turun ke tangga ke-10. Tottenham Hotspur memastikan keselamatan Liga Perdana dengan kemenangan 1-0 ke atas Everton pada hari terakhir. Kemenangan Spurs bermakna mereka menduduki tempat ke-17 untuk musim kedua berturut-turut, manakala Everton kekal di tempat ke-13. West Ham United tersingkir daripada Liga Perdana walaupun menewaskan Leeds United 3-0. West Ham akan menyertai Burnley dan Wolverhampton Wanderers dalam kejuaraan musim depan. Kempen pertama Leeds kembali ke Liga teratas berakhir dengan penamat di tempat ke-14. Sekian berita sukan dari Radio Brunei disunting oleh Muhammad Muzakir Haji Basra dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita selanjutnya ke udara pukul 10 pagi.

Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.

0: National FM。
1: Fadilat mengerjakan ibadah kurban. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, tidak melakukan seseorang sesuatu amal pada hari raya yang lebih disukai Allah daripada menumpahkan darah, yakni menyembelih kurban. Sesungguhnya kurban itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk, bulu dan kuku kakinya, dan sesungguhnya darah kurban itu jatuh daripada Allah pada satu tempat kemuliaan sebelum jatuh ke bumi. Maka sukakanlah diri kamu dengan kurban itu. Hadis riwayat Al-Imam At-Tirmizi.

0: happynya.
1: Eh, happy soalnya ni. Apa ada eh?
0: Mestilah happy. Mun kena bagi voucher oleh orang yang kuuruskan permohonannya ah.
1: Eh, mana boleh tu? Ketanya ni penjawat awam bah. Salah tu kalau menerima barang dari orang yang berurusan sama ketani.
0: Apa pulang salah? Ia membagi pasal ada ekstra. Sama rasanya kan berterima kasih haraku. Ia tah ia membagi atu.
1: Eh, apa saja kena bagi atu? Pebaik tak voucher, hadiah kaya, mis punya sedekah. Mun namanya ia berurusan rasmi sama ketani. Ini dapat tu eh, rasuah sudah namanya tu.
0: Tapi permohonannya atu memang memenuhi syarat sama lengkap. Lagipun bukan ke diaku yang meluluskan permohonannya atu. Indahkan atu kesalahan rasuah.
1: Eh, mesti jiburin ani. Walaupun kau ada kuasa meluluskan permohonannya tu, mun namanya kau masih ada sangkut paut dengan permohonannya tu, macam mana bah? Kau yang memproseskan masih tetap salah tu. Berkaitan masih tu dengan kerjamu. Indija.
0: Awah, benar jua. Nah, kawan ni, ingau tak jua tiku pasal menerima hadiah ni. Baik je kau mengingati, indah paidah-paidah, kena penjara pulang ku karang, gara-gara menerima hadiah ni.
2: Na'udzubillah min zalik.
0: Baik tak ku beritahu ketua tani pasal pemberian hadiah ni.
3: Di bawah Akta Pencegahan Rasuah Penggal 131, memberi atau menerima suapan dalam apa jua bentuk sebagai dorongan atau ganjaran untuk memproses permohonan atau apa saja berkaitan dengan tugasan rasmi adalah kesalahan rasuah. Jika sabit kesalahan, denda RM30,000 dan 7 tahun penjara. Juga menjadi kesalahan di bawah Bab 165 Kanun Hukuman Jenayah Penggal 22 bagi mana-mana penjawat awam jika menerima hadiah daripada individu yang pernah, sedang atau akan mempunyai kaitan dengan tugas rasminya. Jika sabit kesalahan, denda dan penjara tidak lebih 7 tahun. Cegah dan hindari rasuah.
4: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS

0: Kasih Pagi.
1: Ekspresi Pagi Nasional FM 9.18 minit pagi waktu negara Brunei Darussalam. Kita melangkah bersama di jam yang terakhir untuk ruangan Ekspresi Pagi hari ini. Masih saya bersama dengan awal dan pendengar Nakhidin Haji Ismail bersama sehingga ke pukul 10 pagi ini nanti. Baik, teruskan lagi ruangan Ekspresi Pagi hari ini disampaikan pula berikutnya bersama dalam Info Kerjaya. Akan saya kongsikan beberapa jawatan-jawatan kosong yang dikeluarkan menerusi laman sesawang recruitment.gov.bn. Baik, untuk Info Kerjaya keluaran kali ini akan saya kongsikan terlebih dahulu beberapa jawatan-jawatan yang dikeluarkan di sini. Antaranya jawatan sebagai penggapai di Kementerian Hal Ehwal Ugama. Ada satu kekosongan jenis iklan 7-A. Tarikh tutup permohonan adalah pada 27 Mei 2026. Seterusnya pula jawatan sebagai pengurus sistem di Pusat Kebangsaan E-Kerajaan Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi di Pejabat Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, satu kekosongan jenis iklan 38-A 27 Mei 2026 tarikh tutup permohonan. Seterusnya, pemeriksa luar pertanian di Jabatan Pertanian dan Agri Makanan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan ada satu kekosongan. Jenis iklan 7-A, tarikh tutup permohonan 1 Jun 2026. Seterusnya, pada jenis iklan yang sama dan tarikh tutup permohonan yang sama, 7-A, 1 Jun 2026, jawatan sebagai mekanik tingkat di Kementerian Kesihatan. Untuk jawatan ini ada 3 kekosongan. Dan untuk seterusnya pula, jawatan sebagai penolong pegawai sumber manusia di Jabatan Perdana Menteri ada satu jawatan kekosongan jenis iklan 7-A. Tarikh tutup permohonan adalah 3 Jun 2026. Baik, seterusnya pula dikongsikan dua jawatan dikeluarkan oleh Jabatan Hal Ehwal Masjid Kementerian Hal Ehwal Ugama. Yang mana jenis iklan adalah 7-A luar bidang, yang mana dibukakan kepada orang ramai dan pegawai-pegawai dan kaki tangan yang sedang berkhidmat dengan perkhidmatan awam negara Brunei Darussalam. Jawatan yang dimaksudkan adalah sebagai imam tingkat 2 di Jabatan Hal Ehwal Masjid Kementerian Hal Ehwal Ugama untuk jawatan ini, dan juga jawatan sebagai bilal tingkat 1. Dan kedua-dua jawatan tersebut, tarikh tutup permohonan adalah pada 30 Mei 2026. Jadi untuk kedua-dua jawatan ini, sebarang pertanyaan mengenainya, Auda boleh kemukakan melalui recruitment@mora.gov.bn. Saya ulang sekali lagi, recruitment@mora.gov.bn. Baik. Beberapa jawatan kosong dikongsikan untuk pagi ini, ya. Menerusi laman sesawang recruitment.gov.bn bagi audi yang berminat ataupun berhasrat ingin memohon jawatan-jawatan yang terapun disebutkan tadi, Auda hendaklah melayari laman sesawang recruitment.gov.bn. akaun e-Darussalam, ya, ataupun Brunei ID adalah diperlukan. Dan seterusnya, Auda harus meneliti skim iklan terlebih dahulu sebelum memohon. Juga, profil yang tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat kenaikan skim iklan akan ditolak. Sekali lagi, sebagai peringatan pentinglah untuk peringatan bersama, lengkapkan profil PSCR 2.0 menerusi recruitment.gov.bn. Lengkapkan kelulusan seperti masukkan keputusan, pangkat serta subjek, bidang kelulusan. Seterusnya, muat naik dokumen kelulusan yang lengkap seperti sijil, transkrip dan pengiktirafan Majlis Kebangsaan Pengiktirafan Kelulusan MKPK yang berkenaan. Tandakan tik pada kotak semak jawatan sekarang di dalam ruangan pengalaman kerja kerajaan. Juga lengkapkan maklumat seperti kursus, peperiksaan, peperiksaan perkhidmatan awam, latihan-latihan, kelayakan profesional dan lain-lain yang dipersyaratkan di dalam skim iklan. Jadi untuk sebarang pertanyaan lanjut, ya, mengenai dengan tata cara permohonan ke ataupun sebagainya, Auda boleh WhatsApp terus, WhatsApp ataupun Telegram di talian 737-1961, ya, 737-1961. Dan juga antara jawatan-jawatan yang telah pun saya kongsikan tadi, maklumat lanjut mengenai kekosongan jawatan, syarat-syarat kelayakan serta huraian tugas dan tanggungjawab, anda layari ke laman sesawang recruitment.gov.bn. 9.23 minit pagi.

Ingin membantu orang berkeperluan khas? Hulurkanlah sumbangan ikhlas Biskita ke dalam tabung orang-orang cacat Jabatan Pembangunan Masyarakat, JAPIM. Sumbangan Biskita boleh dihantar ke Jabatan Pembangunan Masyarakat, Tingkat 2, Bangunan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, Bandar Sri Begawan,

0: penyakit tangan, kaki dan mulut atau hand, foot and mouth disease, singkatannya HFMD.
1: Tularnya penyakit ini dengan cepat amat membimbangkan. Fakta yang kita semua perlu tahu mengenainya, HFMD adalah disebabkan oleh enterovirus, yaitu dua jenis virus utama, Coxsackie virus A16 dan EV71.
2: Siapa yang berisiko mendapat jangkitan HFMD?
1: Semua peringkat umur boleh mendapat jangkitan HFMD. Kanak-kanak berusia di bawah 5 tahun mudah mendapat jangkitan. 90% kes HFMD berlaku pada kanak-kanak berumur 5 tahun ke bawah.
2: Tanda dan gejala penyakit tangan, kaki dan mulut.
1: Demam, rasa tidak sehat dan disusuli tiada selera makan. Sehari dua selepas itu, ulcer akan timbul dalam mulut. Ruam merah di tangan dan celah jari yang mungkin menjadi lepuh. Ruam juga boleh terjadi pada lutut, siku dan bahagian badan. Jika terdapat sebarang gejala atau berasa gusar, sila dapatkan khidmat nasihat, diagnosis atau rawatan doktor, pakar perubatan bertauliah atau datang sendiri ke pusat-pusat kesihatan tadahan habis kita.
2: Mencegah lebih baik daripada merawat.
3: Aku jumpa Anik, kami minta tolong arah kita. Kebetulan juga kita ni penuh lain.
4: Bah, apa kan kita minta tolong Anik? Mun dapat ku tolong, ku tolong. Mun indah, mana jauh lah tah.
3: Mi Anik, dapat kita memberi tenda pejabat Anik arahku. Mun kita dapat menolong kedai aku pun menolong kita tu karang.
4: Astagfirullahalazim. Ani tak yang payah aku menolong ni. Wima tak kita ni ada kaitan. Terpaksa tak mengikut peraturan-peraturan mengambil tenda tu. Ini tak boleh tuang ah. Minta maaf eh.
5: Bersihkan diri Auda dari rasuah yang menyalahgunakan kuasa semata-mata kepentingan peribadi.

0: Okay, National FM 9.45 minit pagi untuk negara Brunei Darussalam. Untuk selanjutnya pula, Auda, saya sampaikan tukaran mata wang asing untuk hari ini yang dikeluarkan oleh Bank Islam Brunei Darussalam, BIBD. Saya sampaikan terlebih dahulu nilai mata wang dolar Brunei berbanding satu unit mata wang asing. Satu dolar Amerika bersama nilai 1.27. Satu pound sterling bersama nilai 1.75. Satu dolar euro bersama nilai 1.52. Satu dolar Australia bersama nilai 0.94. Satu dolar Kanada bersama nilai 0.95. Dan satu dolar New Zealand bersama nilai 0.77. Untuk berikutnya pula, Auda, disampaikan nilai mata wang dolar Brunei berbanding 100 unit mata wang asing. France Swiss 163.99, dolar Hong Kong 16.7, rupiah Indonesia 0.009, rupiah India 1.63, yen Jepun 0.81, peso Filipina 2.46, rial Saudi 34.98, dirham Emirat 35.72, baht Thai 4.13, krona Norwegian 14.18, krona Swedish 14.12, renminbi yuan 19.49 dan ringgit Malaysia 33.44. Ada pendengar, telah pun saya sampaikan tukaran mata wang asing untuk hari ini yang dikeluarkan oleh Bank Islam Brunei Darussalam, BIBD.
1: Zakat harta. Zakat harta, zakat yang diwajibkan ke atas orang-orang Islam yang memiliki harta tertentu mengikut syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat wajib zakat.

beragama Islam, hak milik yang sempurna, cukup nisab, dan cukup haul. Jenis-jenis harta yang wajib zakat, semua jenis perniagaan, binatang-binatang ternakan, tanam-tanaman, harta rikas, emas dan perak, dan wang simpanan. Kaunter kutipan zakat, aras bawah Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama. Untuk keterangan lanjut, layari www.mora.gov.bn, Facebook dan Instagram juswap_khu atau WhatsApp 8292526. Pesanan ini disampaikan oleh Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Radio Television Brunei.

0: Wow, masak ya. Apa menu tadi malam ni, Lai?
1: Biasa-biasa saja, Mak. Lauk rumahan sama sayur tumis. Nah, cuba Mama rasa.
0: Nyaman juga. Nak kau menyampuri garam, Lai?
1: Ada, tapi garamnya secubit saja. Pasalnya, sudah menggunakan bahan-bahan asli.
0: Bahan-bahan asli apa kau pakai, Lai?
1: Bawang merah, lada hidup, kunyit hidup, sarai, dan jus lemon. Nyaman, kan?
0: Nyaman.
2: Kurangkan penggunaan garam untuk kesehatan. Amalkan kurang dari 1

0: seduh teh atau 5 gram garam sehari. Pesanan ini dibawa oleh Pusat Promosi Kesehatan, Kementerian Kesehatan.
1: MIB, Melayu Islam Beraja.
2: Cara hidup yang memperlihatkan perpaduan yang kukuh.
1: Taat lagi setia, tidak berbelah bahagi kepada Raja.
2: Pemerintahan dan pentadbiran Melayu yang berteraskan Islam.
1: Islam sebagai agama rasmi negara yang wajib diamal serta dikembangkan dan dihormati.
2: Mencerminkan nilai-nilai terpuji dan akhlak yang mulia.
1: Memperkukuh calak dan identiti kebrunaian.

Baik, sudah pun 9.54 minit pagi yang sudah untuk ruangan ekspresi pagi untuk hari ini telah pun melabuhkan tirainya. Dan insyaAllah, saya akan ke udara di dalam waktu dan kesempatan. Selepas serangan berita dunia pukul 10 pagi ini, Auda akan bersama dengan rakan tugas yang lain mengambil alih sehingga ke pukul 1 tengah hari nanti. Saya Nikirin Haji Ismail mohon undur diri. Assalamualaikum, salam hormat. Jumpa lagi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Nurul Wafa Muhammad dalam Berita Dunia. Jemaah Menteri Perdagangan dari kesemua 21 ekonomi APEC mengakhiri mesyuarat tahunan mereka dengan satu kenyataan bersama dan ikrar baharu untuk memperkukuh integrasi serantau. Kenyataan itu dibuat selepas dua hari rundingan di Suzhou, wilayah Jiangsu di timur China. Perbincangan di mesyuarat menteri-menteri APEC yang bertanggungjawab untuk perdagangan tertumpu kepada pelonggaran perdagangan, kedaya tahanan rantaian bekalan, perdagangan perkhidmatan dan pembangunan hijau ketika ekonomi anggota berdepan ketidakpastian global yang semakin meningkat. Susulan mesyuarat itu, Menteri Perdagangan China Wang Wentao berkata, wakil perdagangan terlibat dalam perbincangan yang jujur dan dalam mengenai isu-isu ekonomi serantau dan global yang utama dengan memberikan dua hasil yang konkret. Gaza masih dilanda keganasan setiap hari walaupun gencatan senjata rasmi dilaksanakan sejak Oktober lalu dengan kedua-dua pihak iaitu Israel dan kumpulan Hamas menuduh satu sama lain melanggar gencatan senjata. Terbaru serangan udara Israel telah membunuh tiga ahli keluarga Palestin termasuk seorang kanak-kanak berusia setahun. Hospital Al-Aqsa Martyrs di Deir al-Balah berkata pihaknya telah menerima mayat pasangan suami isteri dan anak damit selepas serangan Israel menyasarkan sebuah kediaman di Camp Al-Nusairat sebelum subuh. Agensi Pertahanan Awam Gaza yang beroperasi sebagai perkhidmatan menyelamat di bawah Hamas mengesahkan jumlah korban berkenaan. Menurut Hospital Al-Aqsa Martyrs, kira-kira 10 orang turut cedera dalam serangan tersebut. Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio mengadakan perbincangan dengan Menteri Luar India Subramaniam Jaishankar dengan kedua-dua pihak berharap perjanjian perdagangan yang telah dibangun akan dimuktamadkan tidak lama lagi. Kedua-dua pihak mengadakan perbincangan mengenai cara memuktamadkan teks akhir perjanjian interim bagi perdagangan timbal balik dan saling menguntungkan pada tarikh yang lebih awal. Jaishankar berkata usaha itu merupakan langkah penting ke arah perjanjian perdagangan dua hala yang komprehensif yang dibincangkan semasa lawatan Perdana Menteri India pada tahun lalu. Rubio pula berpendapat bahawa kedua-dua negara akan mencapai perjanjian perdagangan yang akan berkekalan dan memberi manfaat kepada kedua-dua pihak. Bangladesh menjemput tawaran daripada syarikat-syarikat antarabangsa untuk meneroka rizab minyak dan gas sebagai usaha negara itu mengurangkan masalah bahan api ketika Perang Timur Tengah terus menjejaskan sejumlah besar bekalan global. Negara Asia Selatan itu mengimport 95% minyak dan gas kebanyakannya dari Timur Tengah melalui Selat Hormuz yang hampir terhenti sejak perang bermula pada akhir Februari. Masalah bahan api telah menyebabkan Bangladesh mengalami barisan panjang di stesen minyak dan bekalan elektrik terputus dengan permintaan elektrik melebihi kapasiti penjanaan yang terhad. Uganda menggesa komuniti antarabangsa untuk mendapatkan dana bagi membendung penularan virus Ebola pada satu mesyuarat di ibu negara Kampala. Tiga kes baharu penyakit virus Ebola disahkan di Uganda menjadikan jumlah jangkitan yang disahkan kepada lima di negara tersebut. Ia adalah kes Ebola pertama yang dikesan di peringkat tempatan yang direkodkan di Uganda sejak wabak bermula di negara jiran Republik Demokratik Kongo. Pegawai kesihatan dan pakar penyakit yang bermesyuarat di Kampala berkata, tiga bulan akan datang adalah penting untuk membendung virus Ebola dan mencegah penularan rentas sempadan. Sejumlah besar dana diperlukan untuk menyokong pengawasan, ujian makmal, pengurusan kes dan kesiapsiagaan sempadan di kawasan berisiko tinggi. Ketiadaan vaksin atau rawatan untuk strain Bundi Bugyo Ebola di Republik Demokratik Kongo dipercayai telah menyebabkan 204 orang meninggal dunia. Curiga terhadap pengabaian dan konflik selama beberapa dekad, ramai penduduk di pusat wabak wilayah Timur Laut Ituri berbalah antara kritikan terhadap tindak balas kerajaan dan penafian kewujudan penyakit itu. Dalam tempoh beberapa minggu, wabak tersebut dilapor telah merebak ke beberapa wilayah berdekatan dan seterusnya ke bumi Uganda dengan Pertubuhan Kesihatan Sedunia mengisytiharkan wabak terbabit sebagai kecemasan antarabangsa. Daripada 322 orang yang disyaki dijangkiti Ebola di Mong Bualu, tempat paling banyak kes direkodkan, 88 dicatat meninggal dunia. 18,000 tan beras yang didermakan oleh kerajaan China kepada Cuba dilaporkan tiba di Pelabuhan Havana. Penghantaran tersebut merupakan kumpulan pertama dari 60,000 tan didermakan China. Cuba berada di bawah sekatan perdagangan Amerika Syarikat sejak 1962 yang menyebabkan negara tersebut berdepan dengan kekurangan makanan dan ubat-ubatan. Satu letupan di landasan kereta api di Quetta, Pakistan membunuh sekurang-kurangnya 24 orang. Demikian menurut laporan berita tempatan Al Arabiya. Al Jazeera pula melaporkan lebih 50 orang cedera dalam letupan itu yang menyebabkan kereta api kargo tergelincir dan diikuti dengan tembakan. Penduduk tempatan berkata letupan itu menyebabkan panik sepenuhnya, memusnahkan banyak rumah dan menyebabkan ramai korban di sepanjang landasan dan di dalam kereta api itu sendiri. Pihak berkuasa berkata siasatan mengenai punca letupan sedang dijalankan. Dengan itu, sekian berita dunia dari Radio Brunei disunting oleh Nuraimimah Haji Muhammad Nur dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita seterusnya akan dapat audio ikuti tepat pada pukul 11 pagi ini nanti.

0: berlaku adil kepada anak-anak adalah dituntut bukan sahaja dari segi pemberian, bahkan juga berlemah lembut dalam percakapan dan sebagainya. Dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, ketika ayahnya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dipersaksikan pemberian yang diberikannya kepada anaknya, lalu baginda bersabda, "Adakah semua anakmu engkau berikan pemberian seperti mana yang engkau berikan An-Nu'man?" Yakni ayah berkata, "Tidak." Baginda bersabda, "Maka bersaksikanlah perkara ini, yakni kepada orang lain selain aku." Kemudian baginda bersabda, "Apakah engkau suka mereka berbuat baik yang sama kepadamu?" Yakni ayah berkata, "Iya." Baginda bersabda, "Jika demikian, tidaklah yakni aku mahu mempersaksikannya." Hadis riwayat Muslim.
1: Majlis takbir beramai-ramai sempena Hari Raya Aidil Adha tahun 1447 Hijrah 2026 Masihi akan diadakan pada hari Rabu malam Khamis 10 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan 27 Mei 2026 Masihi bertempat di Jami Asri Hasanah Bolkiah Kampung Kiarong, Negara Brunei Darussalam. Dengarkan siaran langsung majlis di National FM dan Nur Islam FM sekitar pukul 8.40 minit malam dan saksikan di semua rangkaian televisyen serta dalam talian RTBGO Radio Television Brunei.

0: Dari kampung ke kampung, setiap tempat ada ceritanya. Setiap komuniti ada denyut kehidupannya sendiri. Di sebalik jalan yang kita lalui setiap hari, tersimpan sejarah, usaha dan harapan yang membentuk siapa kita hari ini. Dari kampung ke kampung, membawa Auda menyelusuri kisah-kisah masyarakat, menyelami warisan, pembangunan dan semangat kebersamaan di pelbagai pelosok negara. Rancangan dari kampung ke kampung, kita hayati bersama. Nama Sengkurong dan Bengkurong mempunyai beberapa teori asal-usul. Menurut penutur bahasa dusun, Sengkurong bermaksud orang kurung, manakala Bengkurong merujuk kepada Sungai Kurong. Dari sudut sejarah, kawasan yang merangkumi Sengkurong dan Bengkurong dipercayai pernah dikenali sebagai kurung. Istilah kurung juga membawa makna kurungan atau sesuatu yang terkurung. Makna ini dikaitkan dengan ciri geografi kawasan tersebut pada masa lampau. Sebuah sungai pernah mengalir melalui kawasan ini dengan alur yang berliku-liku. Likuan sungai tersebut dikatakan begitu ketara sehingga hampir membentuk satu bulatan yang mengelilingi kawasan penempatan. Menurut tradisi lisan tempatan, semasa kejadian banjir, likuan sungai ini pernah bertemu dan membentuk laluan berbentuk bulatan. Walau bagaimanapun, laluan tersebut akhirnya terputus akibat aliran air yang deras. Dari perspektif geomorfologi, proses ini menghasilkan tasik ladam atau oxbow lake, iaitu bahagian sungai yang terpisah sepenuhnya daripada saluran utama. Walaupun bahagian sungai yang terpisah itu akhirnya lenyap akibat perubahan semula jadi, istilah kurung yang bermaksud terkurung terus kekal dan diwarisi sebagai nama tempat serta identiti kawasan tersebut. Bersama kami dalam siri dari kampung ke kampung, kali ini kita akan menjelajah dan mengenali lebih dekat Kampung Sengkurong B.
1: Dari kampung ke kampung,
0: Kampung Sengkurong B terus menunjukkan perkembangan yang positif dari tahun ke tahun. Pembangunan fizikal dan sosial yang berlaku mencerminkan usaha berterusan dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk. Perubahan ini bukan sahaja dapat dilihat melalui kemudahan yang disediakan, malah melalui tahap kehidupan masyarakat yang semakin baik dan teratur.
2: Amba Abdul Razak Aziz Ismail, pemangku Ketua Kampung Sengkurong B. Alhamdulillah, amba sudah berkhidmat selaku pemangku Ketua Sengkurong B masuk 7 tahun, yang mana di dalam pengalaman amba, yang pengetahuan setekat pengetahuan amba, yang mana Kampung Sengkurong B ini memang begitu kuat, begitu berkembang maju di dalam kalau dilihat dari beberapa sudut. Pertama, dari segi penghasilan penduduk-penduduk kampung, belum, walaupun belum dapat diketengahkan dari segi untuk lebih besar terlebih jauh, tetapi ianya berkembang dari satu masa ke satu masa dalam berjual jualan dan sebagainya.
3: Kalau jarak perjalanan dari Sengkurong ke Bandar Sengkurong berapa?
2: Kalau mengikut keadaan pada masa ini, kalau kita ni ke Bandar Seri Begawan, memang bukan macam dulu. Sebab dulu indah berapa banyak ramai kereta, dan oleh kerana terhalangnya ada kereta ni lebih kurang dalam 20 minit ke 25 minit lah. Kata ni ke mana ni, ke pusat Bandar Seri Begawan, lebih kurang macam itulah.
0: Kampung ini dihuni oleh penduduk yang pelbagai latar belakang dan peringkat usia. Sebahagian besar penduduk terlibat dalam sektor kerajaan dan swasta, di samping menjalankan perniagaan kecil serta pekerjaan sendiri. Kepelbagaian sumber pendapatan ini menyumbang kepada kestabilan ekonomi dan keharmonian kehidupan bermasyarakat di Kampung Sengkurung B.
2: Dan keramaian penduduk di kampung ini lebih kurang dalam 4,000 lebih.
3: Selain dari orang Melayu?
2: Ianya bercampur. Bangsa Ketane, bangsa Melayu, Cina dan penduduk-penduduk asing yang ada di dalam kampung Ketane. Buat pada masa ini, kalau Ketane lihat penduduk-penduduk kampung ini, ia kebanyakannya ada yang bekerja dengan pihak kerjaan, swasta, persendirian, dan buat pada masa ini yang lebih

0: Balik. Kadang-kadang kami berpindah tempat sampai ke Jerudong, Pantai Jerudong, breastwalk kami lakukan.
1: Perancangan untuk tahun 2026 dirangka dengan memberi penekanan kepada pembangunan komuniti yang mampan dan berdaya tahan. Fokus utama adalah untuk memperkukuhkan penglibatan golongan belia sebagai pelapis kepimpinan masa hadapan, di samping meningkatkan kesejahteraan penduduk secara menyeluruh. Pelbagai inisiatif dan program dirancang bagi memastikan manfaat yang berpanjangan kepada masyarakat kampung, sekaligus menyokong pertumbuhan sosial dan ekonomi yang seimbang serta berterusan.
0: Alhamdulillah, tahun 2026 ini Bisamba ada membuat beberapa perancangan dari segi lawatan, sukan, kebudayaan, keagamaan. InsyaAllah, kalau ada halangan dan ada sokongan, insyaAllah kami akan membuat beberapa program selepas bulan Syawal nanti, insyaAllah.
1: Dari kampung ke kampung, harapan besar disandarkan agar seluruh penduduk kampung Senggurung B terus mengekalkan semangat perpaduan dan bekerjasama secara berterusan dalam menyokong setiap usaha pembangunan yang dilaksanakan.
0: Berharap di tahun 2026 ini, Bisamba akan dapat lebih untuk ke depan lebih maju, menjayakan anak-anak buah kampung, pendapatan penduduk-penduduk kampung dengan berbagai-bagai cara. Dan pihak MPK pun berusaha buat pada masa ini untuk mencari belia-belia untuk diserapkan kepada Majlis Perundingan Mukim Senggurung untuk memperbagaikan apa jua dapat diungkayakan. Dan akhir kata, hamba selaku pemangku ketua kampung Senggurung B amat bersyukur dan mengucapkan syukur kepada Allah yang mana kebawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan yang di Pertuan Negara Brunei Darussalam telah menabur bakti kepada rakyatnya, dan beberapa pesaran telah dibagikannya kepada bis kampung hamba seperti yang hamba sebutkan tadi, pusat kesihatan di Senggurung, dan dulu kebilangan banjir. Alhamdulillah, dengan ada kemudahan daripada pihak kerajaan kebawah duli, dibuatkan sungai yang lebih besar, konkrit dan teratur dari segi pancaran telefon pun semua ada diadakan di Mukim Senggurung, amnya Kampung Senggurung B.
1: Dengan sokongan padu serta komitmen masyarakat setempat, kampung ini diyakini mampu berkembang secara berperingkat dan terancang sebagai sebuah komuniti yang aman, sejahtera dan berdaya tahan. Kesepaduan ini diharapkan akan menjadi asas kukuh dalam memastikan kesejahteraan jangka panjang, di samping membawa keberkatan dan kemakmuran kepada generasi masa hadapan.

Setiap perjalanan akhirnya sampai ke penghujung. Namun cerita yang dikongsi terus hidup dalam ingatan. Terima kasih kerana bersama kami menyelami kisah, suara dan semangat masyarakat setempat dalam rancangan Dari Kampung ke Kampung. Kami akan kembali membawa cerita baharu dari tempat yang berbeza. Namun dengan semangat yang sama, kebersamaan dari kampung ke kampung.

0: Melayu Islam Beraja, Jiwa Raga Brunei, Tamadun Melayu Bestari. Jangan biarkan ia pudar atau dipudarkan oleh sebarang pengaruh, sama ada pengaruh ideologi atau sistem. MIB, mungkin saja ada yang tidak sebulu. MIB, Jiwa Raga Brunei. Ia tidak boleh dilihat dengan kacamata biasa, tetapi perlu ditanggapi dengan kefahaman dan kesedaran. Setiap orang perlu faham dan sedar bahawa MIB bukan jalan sempit, tetapi sebuah jalan raya yang panjang dan luas. Ia menjanjikan keselesaan dan kebajikan untuk semua.
1: Melayu Islam Raja adalah prinsip kita, prinsip negara Brunei Darussalam. MIB adalah suatu nilai. Nilai bermaksud darjat, kualiti, mutu, taraf, sifat ketinggian pemikiran agama kemasyarakatan dan lain-lain. Menurut Dr. Sidi Ghazalba, nilai adalah ukuran atau standar untuk menghukum dan memilih tindakan serta tujuan tertentu. Nilai dalam perkhidmatan kerajaan berdasarkan arkitek Brunei moden almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khariwaddin menerusi petikan syair baginda, iaitu syair nasihat. Pertama mengenai agama, kedua mengenai ketua negara, dan ketiga mengenai rakyat. Baginda bermadah seperti berikut: bendera Islam pakaian negerinya, ketua negara benar tugasnya, rakyat sekalian jadi pasaknya, barulah baik peraturannya. Bendera Islam pakaian negerinya telah dipraktikan oleh baginda dalam perlembagaan bertulis negara Brunei Darussalam yang diisytiharkan oleh baginda sendiri pada 29 hari bulan September 1959 dengan menyatakan bahawa agama rasmi bagi negara Brunei Darussalam adalah agama Islam menurut ahli sunnah wal jamaah. Tetapi, agama-agama yang lain boleh diamalkan dengan aman dan sempurna oleh mereka yang mengamalkannya. Pengertian Islam dari segi bahasa terdapat pelbagai makna. Sebab, nama Islam itu nama terbitan dan kata kerjanya adalah perkataan salam yang mengandungi tiga makna. Pertama, tulen dan suci dari sebarang kecacatan zahir dan batin. Kedua, damai, aman atau sejahtera. Dan ketiga, taat dan menyerah. Manakala pengertian Islam dari segi syarak pula ialah mentauhidkan Allah, patuh, tunduk dan jujur hati kepadanya serta beriman dengan ajaran Allah yang dibawa oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Allah Subhanahu wa taala.
0: Melayu boleh saja memandang

0: Dan ke mana juga mereka suka, ke timur atau ke barat. Tetapi jangan mengikutinya. Melayu, boleh saja membaca atau belajar apa juga sistem dan ideologi. Tetapi jangan memakainya. Yang perlu kita ikut itu hanyalah Islam. Islam, tonggak segala-gala. Tonggak bangsa, tonggak raja dan tonggak negara. Dengan Islam, keperkasaan mampu dijana.
1: 92.3, 93.8 Nasional FM, Radio Brunei.

0: Teruskan mendengar National Anthem.
1: Microsleep. Microsleep adalah keadaan mengantuk yang membawa kepada terjadinya tidur yang singkat. Puncak kemalangan biasanya berlaku disebabkan microsleep yang mana ia adalah luar daripada kawalan pemandu. Pemandu yang mengalami microsleep tidak menyadari bahwa mereka telah tertidur. Maka adalah dinasihatkan kepada pemandu untuk berehat seketika sebelum memulakan perjalanan. Pencegahan yang paling berkesan adalah dengan memastikan pemandu mendapat tidur dan rehat yang berkualiti dan mencukupi sebelum memulakan pemanduan. Microsleep terjadi tanpa amaran. Jangan jadi mangsa keadaan.
2: Dalam usaha memudayakan masyarakat bermaklumat, Jabatan Penerangan telah memperkenalkan aplikasi mudah alih InfoDab BN. Ianya dihasratkan dapat memberi kemudahan kepada AUDA dalam menerima maklumat di hujung jari secara mudah, cepat dan tepat. Menerusi InfoDab BN, AUDA boleh mendapat pelbagai maklumat antaranya mengenai dengan Pelita Brunei, penerbitan seperti Kumpulan Titah dan Brunei Darussalam Negaraku. Selain itu juga, terdapat Diari Brunei yang mengungsikan acara-acara yang berlangsung di negara Brunei Darussalam, forum untuk berinteraksi, media sosial Jabatan Penerangan, iklan jawatan kosong dan banyak lagi. Tunggu apa lagi? Muat turun info DPN sekarang.
3: Assalamualaikum Puan, ini permohonan saya.
4: Waalaikumsalam Tuan, bah mari dia dulu ah. Eh Tuan, minta maaf Tuan, permohonan kita ni dah lengkap. Dah dapat kami proses ni.
3: Ya Allah, kenapa aku nak mancik awal lah Tuan? Nampuh je lagi permohonan kuan ni.
4: Dalam memastikan urusan bes kita lancar apabila berurusan dengan agensi kerajaan, ada beberapa etika yang perlu dipatuhi. Antaranya adalah untuk menghantar borang permohonan yang lengkap, memberikan maklumat yang tepat, permohonan adalah memenuhi syarat dan kelayakan, mematuhi peraturan atau arahan atau undang-undang, bersikap dengan jujur, memberikan kerjasama, bersopan santun dan berpakaian kemas serta tidak menjolok mata. Pesanan ini disampaikan oleh Jabatan Perkhidmatan Pengurusan Jabatan Perdana Menteri.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Nurul Wafa Muhammad dengan berita ringkas. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulkiah Mu'izzaddin Wad Daulah, ibni almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada ke bawah Duli Yang Maha Mulia Raja Abdullah II Ibn Al-Hussein, Raja Jordan dan ahli kerabat diraja serta kerajaan dan juga rakyat Jordan bersempena dengan Hari Kemerdekaan Negara tersebut. Bagi memohon kehadrat Allah Subhanahu wa taala agar segala urusan melibatkan bakal haji dan petugas haji negara semasa kemuncak ibadah haji berjalan lancar dan sempurna, majlis doa selamat diadakan malam tadi di Hotel Snood Ajyad. Antara pengisian majlis bacaan ratib al-atas. Bakal haji negara akan berada di bumi Arafah pada 9 Zulhijjah hingga terbit fajar 10 Zulhijjah untuk melaksanakan ibadah wukuf. SCA Travel baru-baru ini juga mengadakan sesi taklimat khas bagi bakal haji yang mengikuti pakej syarikat berkenaan. Antara pengisiannya taklimat kesedaran perubatan dan ulang kaji kursus haji. College University Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB menghadiri persidangan antarabangsa mengenai pembaharuan pendidikan ke-12 ICER 2026. Persidangan dianjurkan oleh Fakulti Pendidikan Mahasarakham University Konkain Thailand dengan kerjasama Consortium of Asia Pacific Education Universities. Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hasan Al-Bulkiah pagi tadi menganjurkan program Lughatuna, Lughatul Quran bersempena bulan Bahasa Arab. Program antara lain bertujuan meningkatkan penguasaan dan penggunaan bahasa Arab dalam kalangan pelajar. Program berlangsung di Institut berkenaan. Sekian berita ringkas dari Radio Brunei disunting oleh Siti Aida Rozana Haji Ahmad dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita perdana akan dapat anda ikuti tepat pada pukul 1:30 hari ini nanti.

Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 261 yang tafsirnya, perumpamaan orang-orang yang membelanjakan harta mereka pada jalan Allah samalah seperti menanam sebiji benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Tiap-tiap satu tangkai pula mengandungi 100 biji. Dan Allah menggandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha luas rahmat dan limpah kurnianya lagi maha mengetahui.

Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu zuhur.

0: Doa sebelum memulakan perjalanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wattaqwa wa minal 'amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa ati'na bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udzu bika min wa'tha'is safar wa kabatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maha suci Allah, memudahkan untuk kami kenderaan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya, hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu kebaikan, takwa dan amal yang Engkau ridai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Jangan dipersulitkan, ya Allah. Sempurnakanlah dengan kebaikan.
2: Membaca ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah. Ayat penyelamat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Salawat tafrijiyah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil 'uqad وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Ayat penyelamat dan selawat tafrijiyah ini sangat besar manfaatnya, termasuk untuk mengeluarkan diri dari kecemasan dan kesusahan. Ayat penyelamat dan selawat tafrijiyah ini juga elok dibaca sebanyak yang boleh setiap masa, dan lebih elok dibaca secara berjamaah.
3: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azhim 70 kali, hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.
4: Teruskan mendengar National Adhan.
5: Brunei Darussalam menjadi negara zikir adalah lahir dari keyakinan mendalam membawa tuah kepada semua kerana Allah menyukai dan mendapat rahmat serta pertolongannya.
6: Mengingat dan menyebut nama Allah, mentaati suruhan dan tegahannya, mensyukuri nikmatnya dan tidak mengkufurinya. Dengan ilmu dan keyakinan, didorong oleh keimanan dan ketakwaan kepadanya adalah syarat untuk mendapat kurnia Allah yang berupa kemakmuran, keamanan, ketenteraman serta kesejahteraan yang berpanjangan.
5: Masyarakat bersatu padu, hidup harmoni, negara terpelihara dan terlindung dengan berkat dan rahmat negara zikir.

0: Eh, Wang. Masa awak tu dah ni. Better kita dah sembahyang dulu.
1: Aku dah sembahyang dulu. Sekarang saya aku sembahyang tu.
0: Nah, biar juga kita ni sembahyang awal. Memang tadi banyak kerja tu. Sekarang terlalai. Dia juga batah tadi sembahyang tu.
1: Bah, bisa itu tu.
2: Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sembahyang pada awal waktunya mendapat keridaan Allah dan pada akhirnya mendapat keampunannya. Dan selagi seseorang hamba itu mengerjakan sembahyang dan tiada meluputkannya dari waktunya dan tiada melambatkannya pula dari awal waktunya, adalah lebih utama baginya daripada dunia dan seisinya.
3: Melewatkan sembahyang sehingga luput waktunya ataupun mengundurkan sebahagian daripadanya di luar waktunya adalah haram dan berdosa. Semoga kita tergolong orang yang sentiasa memelihara sembahyang fardu dengan menyegerakan pelaksanaannya pada awal waktunya.
4: Nah, masuk.
0: Anu, Pak. Ada orang akan jumpa.
4: Eh, Wang, memberi salam. Apa Pak ni mulakan memberi salam? Baratkan memberi salam ini.
0: Indah pulang tu, Pak.
4: Iya, tah. Jangan lupa tu mulakan dengan memberi salam.
5: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesungguhnya manusia yang lebih baik dengan rahmat dan kemuliaan Allah ialah orang yang mulai dengan salam. Hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Umamah.

0: firman ilahi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير.
0: Tafsirnya, dan perbandingan orang-orang yang membelanjakan harta-harta mereka kerana mencari keredaan Allah dan kerana keyakinan yang teguh dari jiwa mereka, samalah seperti sebuah kebun di tanah tinggi yang subur, yang ditimpa hujan lebat, lalu mengeluarkan hasilnya dua kali ganda, yakni banyaknya. Jika sekiranya ia tidak ditimpa hujan yang lebat, maka dengan hujan, renyai-renyai pun memadai. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Baqarah ayat 265.

Kami di National FM mengucapkan selamat menunaikan sembahyang fardu asar dan kepada bis kita ya, yang saya masih lagi memandu ya, kami harapkan memandu dengan lebih berhati-hati. Dan alhamdulillah kalau dilihat di negara Brunei Darussalam ini mudah ya untuk kita ini mencari tempat untuk bersembahyang ataupun solat ya, menunaikan kewajipan kita di awal waktunya di gedung-gedung perniagaan, malah juga masjid-masjid ataupun surau-surau berdekatan dari satu tempat ke satu tempat. Jadi dipermudahkan segala urusan kita insyaAllah ya. Dan juga ruangan kita pada hari ini insyaAllah di jam terakhir akan bersama dengan rakan tugas di ketiga-tiga daerah dengan info daerah mereka, dengan pengisian mereka ya. Jadi kita harapkan habis kita terus setia bersama kami di National FM menyebar informasi, menjalin inspirasi dan amalkan terus menemani sehingga ke pukul 5 petang ini nanti. InsyaAllah tepat pada pukul 5 petang ikuti bersama ya laporan haji untuk tahun ini.

0: memajukan portal penipuan nasional dalam Pusat Anti Penipuan Indonesia sebagai platform menyokong pengendalian kes penipuan. Jumlah kematian dalam runtuhan sebuah bangunan berhampiran ibu negara Filipina meningkat kepada 3 orang dengan 17 lagi masih hilang. Ekonomi Singapura berkembang 6% tahun ke tahun pada suku pertama apabila permintaan untuk chip kecerdasan buatan semakin meningkat. Setiausaha negara Amerika Syarikat melaporkan kemajuan telah dicapai berhubung rangka kerja untuk membuka semula Selat Hormuz secara tanpa tol. Pihak berkuasa imigresen Jepun merancang memperketatkan penguatkuasaan terhadap warga asing yang tinggal melebihi tempoh visa dan bekerja secara haram. Sekurang-kurangnya 24 maut dalam serangan bom terhadap sebuah kereta api ulang-alik yang membawa anggota keselamatan Pakistan di wilayah Barat Daya, Balochistan. Dengan itu, tajuk berita dunia hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya tepat pada pukul 5.30 petang nanti.

Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.

0: membelanjakan harta tanpa pengurusan dan pengawalan yang bijak dan teratur akan mengundang masalah kewangan di dalam sesebuah institusi keluarga. Bersederhanalah dan aturlah kewangan keluarga seperti mana yang digariskan oleh agama demi mendapat keberkatannya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-An'am ayat 141 tafsirnya, dan janganlah kamu melampau-lampau, yakni pada apa-apa jua yang kamu makan atau belanjakan. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampau.
1: Dengarkan National Anthem.
2: Baik, teruskan setia bersama kami di National FM seperti yang dijanjikan. InsyaAllah kita akan bersama dengan rakan sukas di ketiga-tiga daerah dan juga terlebih

Hulu nanti kita akan bersama dengan rakan sekolah kita dari daerah Brunei Muara, di mana rakan sekolah kita seperti biasa berkenaan Haji Nafi akan mengusikan kepada sekolah kita ya, acara pun langsung pada hari ini. Mungkin juga ada aktiviti yang boleh anda kunjungi bersama ataupun ikuti bersama ya di sepanjang minggu ini. Jadi teruskan setia bersama kami di National FM. Sebelum itu kita berhati ketika dan sementara menantikan rakan-rakan kita di daerah masing-masing mengongsikan kepada kita info tersebut.

0: National Lata Radio Pulang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk seterusnya kita ke daerah Blight bersama dengan Siti Aminah.

0: Terima kasih rekan tugas di Studio Nasional Sungai Akar. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat petang kepada pendengar. Dalam info daerah dari daerah Belai, kita membawa pendekatan bersama dengan Tuan Imam Nur Azhar. Zulhijjah adalah bulan ke-12 dan terakhir dalam penanggalan Hijrah. Umat Islam berbeda pendapat dalam menentukan awal Zulhijjah. Ada yang menggunakan hisab ru'yah maupun mengikut penetapan awal Zulhijjah di Arab Saudi. Kita dengarkan beberapa amalan yang dapat kita terapkan di dalam bulan Zulhijjah ini. Kita dengarkan bersama.
1: Kita semua maklum bahawa 10 Zulhijjah adalah hari raya Aidil Adha yang diisi dengan takbir, salat sunat dan ibadat kurban. Maka apakah amalan yang boleh kita perbanyakkan sepanjang 9 hari pertama bulan Zulhijjah sebelum tibanya hari yang mulia itu? Antara amalan yang paling utama untuk dihidupkan dan dilipat gandakan sepanjang hari-hari tersebut ialah: pertama, memperbanyakkan salat sunat. Salat sunat berperanan sebagai pelengkap dan penambal kepada kekurangan yang mungkin berlaku dalam salat fardu yang kita kerjakan. Kedua, puasa sunat. Antara puasa sunat yang sangat dianjurkan dalam 10 hari pertama bulan Zulhijjah ialah puasa sunat Arafah, yaitu pada 9 Zulhijjah. Hukum puasa sunat Arafah adalah sunat muakkadah, yaitu sunat yang sangat dituntut, khususnya bagi mereka yang tidak menunaikan ibadah haji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kelebihan dan fadilat puasa sunat Arafah dalam sebuah hadis daripada Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dah." Maksudnya, puasa hari Arafah, aku memohon kepada Allah agar menebus dosa-dosa setahun sebelumnya serta setahun selepasnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Ketiga, memperbanyakkan zikir. Zikir bukan sekadar lafaz, ia adalah benteng hati. Dengan zikir, Allah Subhanahu wa Ta'ala menenangkan jiwa, mengawal emosi dan membimbing kita memilih kata-kata serta tindakan yang berhemah. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah serta tidak ada hari-hari di mana amalan pada hari-hari tersebut lebih disukai olehnya lebih daripada 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Maka perbanyakkanlah pada hari-hari itu tahlil dan takbir serta tahmid. Hadis riwayat Imam Ahmad. Inilah antara amalan yang wajar dilipat gandakan dan dihidupkan sepanjang 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Maka janganlah kita biarkan hari-hari yang mulia ini berlalu tanpa dimanfaatkan dengan sebaiknya. Sesungguhnya ia adalah peluang yang sangat berharga untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggikan darjat kita di sisinya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala ibadah dan amal kebajikan yang kita lakukan, mengurniakan keberkatan, rahmat serta pertolongannya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan hamba-hamba yang tidak mensia-siakan waktu-waktu mulia yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Pada tanggal 9 bulan Zulhijjah, umat Islam yang beribadah haji melakukan wukuf di Arafah, sementara yang tidak beribadah haji disunahkan agar berpuasa Arafah. Dan pada tanggal 10 Zulhijjah, umat Islam menyambut Hari Raya Aidil Adha dan jatuh pada tahun ini di negara Brunei Darussalam pada hari Khamis, iaitu 28 Mei 2026 bersamaan dengan 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Apa yang kita harapkan? Sama-samalah kita mengarah kebaikan. Dan bagi yang melakukan ibadah korban, kita harapkan berjalan dengan lancar dan dapat dibahagi-bahagikan kepada orang-orang yang tertentu dan juga orang awam yang dapat menikmati daging daripada sembelihan binatang, sama ada kerbau, sapi ataupun kambing yang dikorbankan. Untuk itu saja pada kali ini. Assalamualaikum.

0: bersama National FM Radio Pulau.
1: Baik, teruskan dia bersama kami di National FM. Telah pun bersama dengan rakan sukses kita, bersama Pengiran Haji Nafi dan juga seterusnya, bersama dengan rakan sukses dari daerah Tutong iaitu Siti Zubaida, dan sebentar tadi bersama Siti Aminah ya dari daerah Baik. Namun kalau dilihat sekarang tepat pukul 4.31 petang kepada bis kita ya, yang sudah pun mengakhiri kerja pada petang ini, ada baiknya terlebih dahulu sebelum meninggalkan pejabat ataupun tempat kerja, ada baiknya untuk kita ni sediakan meja kita ataupun tempat kita bertugas itu dalam keadaan yang bersih. Jadi besok kita mempunyai semangat yang baru untuk memulakan tugasan tersebut. Di awal pagi mata kita dalam merasa tenang, jadi dengan sendirinya mental kita ataupun fikiran kita pun merasa tenang, tubuh badan pun mahu untuk melakukan tugasan dengan sebaiknya besok hari. Dan juga sebelum mulakan perjalanan nanti, jangan lupa untuk memeriksa kenderaan habis kita dalam keadaan yang selamat ya. Dan ikuti doa mengakhiri pekerjaan, seterusnya doa sebelum memulakan perjalanan.
2: Doa mengakhiri pekerjaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نستودعك أعمالنا وأنفسنا ونتوكل عليك يا الله kami serahkan padamu pekerjaan-pekerjaan kami dan jiwa raga kami dan kami bertawakal kepadamu ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
0: National FM.
3: Doa sebelum memulakan perjalanan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanalladhi sakhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطعنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maha suci Allah, memudahkan untuk kami kenderaan ini padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu kebaikan, takwa dan amal yang Engkau ridai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Jangan dipersulitkan ya Allah. Sempurnakanlah dengan kebaikan.
0: Dengarkan National FM.
1: Baik, teruskan setia bersama kami di National FM. Kepada yang memandu sekali lagi, kami harapkan pandulah dengan lebih berhati-hati, bertolak ansur sesama pengguna di jalan raya. Kita maklum di jalan raya, terutama sekali lebuh raya ya, memang sesak dengan kenderaan yang mempunyai banyak destinasinya pada petang ini.

0: Ini yang penting adalah betul ansur dan juga patuhi peraturan lalu lintas. Kemudian, bis kita ya, teruskan setia bersama kami di National FM dengan lagu-lagu yang menepati cita rasa Auda. Dan kemudian, dan seterusnya sebetulnya, kita akan bersama dengan rakan tugas kita dari daerah Temburong bersama Serina. Silakan.
1: Info daerah dari daerah Temburong.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan salam sejahtera. Bersama saya Syarina dari daerah Temburong membawakan laporan. Auda. Ramai masyarakat di negara Brunei Darussalam kini mula sedar akan kepentingan memiliki perniagaan sendiri. Antara perniagaan yang paling digemari sekarang adalah bisnes printing ataupun pencetakan, walaupun hanya sekadar dijalankan perkhidmatan ini dari rumah. Tetapi Auda, tidak semua orang mampu berjaya dalam bisnes printing kerana persaingan yang tinggi serta kekurangan pengetahuan dan teknik. Namun berjaya dalam bisnes printing juga tidaklah mustahil untuk mencapai ke tahap yang lebih atas lagi. Auda cuma perlu tahu teknik dan potensi dalam menjalankan bisnes printing. Jika di daerah Temburong, perkhidmatan seperti ini sangatlah sukar untuk ditemukan. Oleh sebab itu, sebagai seorang anak tempatan yang mempunyai potensi dalam bidang pencetakan, pengasas Madi Kreatif yang berasal dari daerah Temburong telah mengambil peluang menjalankan bisnes printing bermula dari rumah sehingga berjaya membuka kedai sendiri di daerah Temburong ini dan sebuah lagi di daerah Tutong.
3: Kami ialah Madi Creative Company. Pertama kali membuka kedai. Sebelum ini hanya secara online. Dan penubuhan sebenarnya syarikat ini sudah lama. Ia bermula pada tahun 2015 lagi. Dan produk yang mula-mula kami jual ialah button badges. Ini daripada idea daripada seorang kawan lah. Sebenarnya ada dua orang, kira termasuk saya lah, dua orang yang memulakan perniagaan ini. Kami mulakan secara online dengan menjual button badges. Kami tujukan kepada kebanyakan customer kami adalah daripada sekolah-sekolah yang untuk aktiviti dan program di sekolah, dan juga ada kebanyakannya daripada orang kahwin. Dari sana banyaklah tempahan-tempahan untuk orang kahwin lah. Dan sebenarnya ada lagi kedai printing lah di Temburong ni, tapi ini yang pertama kali kita mempromosikan lah printing di Temburong. Produk-produk yang kami keluarkan ialah stiker, money packet, business card, selain yang button badges yang sudah kami jalankan. Dan selain itu juga kad kahwin. Yang baru kami perkenalkan ialah banner dengan membeli sebuah mesin untuk mencetak banner ni. Jadinya dari sinilah kami dapat mengembangkan kami punya perkhidmatan kami dalam dunia printing.
2: Auda, potensi bisnes printing ini adalah sangat tinggi. Jadi amatlah rugi sekiranya Auda berhenti hanya separuh jalan. Ya, memang sudah ada dalam perniagaan. Mula-mula memang sukar, tetapi setelah dapat rentaknya, pasti akan mudah untuk meraih keuntungan yang tinggi sehingga dapat memajukan perkhidmatan hingga ke luar daerah. Terutama sekali dapat membantu para peniaga tempatan untuk mempromosikan perniagaan mereka melalui pencetakan banner atau stiker yang dibuat.
3: Mula-mula sebenarnya tidak ada idea, tidak terfikirlah sebenarnya untuk memulakan bisnes printing ini. Sebenarnya saya memulakan perniagaan kain pasang dan baju-bajulah. Tapi idea ni datang daripada kawan saya, dan selain itu juga disebabkan saya ada kemahiran dalam menggunakan komputer lah, dari segi penggunaan software yang selalu saya gunakan iaitu Photoshop. Dari sanalah timbulnya kemahiran yang saya ada, saya gunakan untuk memulakan perniagaan printing ini. Dan dari sanalah juga saya mula belajar macam mana untuk mengendalikan perniagaan printing ini. Lagipun kalau di Temburong ini, ada banyak macam printing ini, payahkan sikit kan mencarilah. Jadinya saya ambil peluang itu untuk membukakan bisnes printing ini. Selain itu juga memenuhi kehendak pelanggan-pelanggan yang ada di Temburong ini, sebab kebanyakan syarikat-syarikat di Temburong ini macam peniaga-peniaga kecil lah, yang mengeluarkan produk-produk tersendiri. Mereka banyak memerlukan khidmat-khidmat printing, contohnya macam packaging, stiker dan lain-lain lagi. Jadinya dari sana pun juga timbul, disebabkan keperluan-keperluan yang ada di Temburong ini, sebab ia terhad, di sinilah saya ambil peluang untuk membuka perkhidmatan printing di Temburong ini.
2: Baiklah Audas, sekian laporan dari daerah Temburong. Kita bawakan bahan mengenai perkhidmatan printing. Semoga bermanfaat perkongsian yang dibawakan sebentar tadi. Untuk itu, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Baik, teruskan setia bersama kami ya di National FM dan kita ucapkan terima kasih kerana terus memilih di frekuensi radio 92.3 93.8 FM. Pertemuan kita hari ini hari Isnin 7 Zulhijjah 1447 Hijriah bersamaan dengan 25 Mei 2026 Masihi, hari ke-145 minggu ke-21. Semoga dengan pengongsian kita ya di 4 jam ini sebentar tadi membawakan banyak manfaat juga kepada bisnes kita. Dan kalau lihat juga keadaan cuaca tidak menentu, ada beberapa kawasan turunan hujan agak lebat, ada beberapa kawasan masih lagi agak panas. Jadi apa yang kami ingin sentuh di sini adalah bis kita yang untuk sentiasa menjaga jiwa keselamatan diri bis kita, terutama sekali jika sekiranya tempat bis kita ya jarang sekali menerima turunan hujan berkenaan. Ini membuatkan kawasan tersebut agak kering dan juga boleh membuat ataupun terjadinya perkara yang tidak diingini berlaku. Oleh itu jangan melakukan pembakaran terbuka terutama sekalinya ya, terutama sekali berada di tepi lebuh raya, jalan raya dan juga sebagainya, kerana ini boleh membuatkan perkara-perkara yang tidak diingini berlaku. Dan menerusi talian Darussalam 123BN

membolehkan tindakan segera diambil oleh agensi yang berkenaan. Semua ini adalah untuk menjaga keselamatan bersama. Jadi berpada-pada ya dalam kita melakukan perkara tersebut. Baiklah, terus setia bersama kami di National FM, menyebar informasi, menjana inspirasi.

0: Ragam Pak Abu dan Cik Yap.
1: Kita mewakili Mediacorp terjalin lama tau antara Singapura dengan Brunei.
0: Bersama penyampai dari negara Brunei Darussalam, Haji Syahrin dan Naima.
2: Pagi hari membeli laksa, singgah sebentar di Bandar Seri Begawan. Brunei dan Singapura sama berjasa mengkukuhkan ukhuwah penuh perpaduan.
3: Jika ada salah bicara, mohon diampun dengan rendah hati. Semoga kerjasama terus terpelihara menghubungi dua negara erat abadi.
0: Dengarkan podcast khas MOU RTB Mediacorp Singapura sempena Hari Raya Aidiladha ke udara pada hari Rabu dan Khamis 27 dan 28 Mei 2026 pukul 1.30 minit tengah hari hanya di National FM.
4: Majlis takbir beramai-ramai sempena Hari Raya Aidiladha tahun 1447 Hijrah 2026 Masihi akan diadakan pada hari Rabu malam Khamis 10 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan 27 Mei 2026 Masihi bertempat di Jami Asri Hasanah Bolkiah Kampung Kiarong, Negara Brunei Darussalam. Dengarkan siaran langsung majlis di National FM dan Nur Islam FM sekitar pukul 8.40 minit malam dan saksikan di semua rangkaian televisyen serta dalam talian RTB Go Radio Television Brunei.

Baik, teruskan setia bersama kami di National FM dan nampaknya setakat di sini saja pertemuan untuk hari ini. Semoga bermanfaat juga dan tepat pada pukul 5 petang nanti dengarkan bersama laporan dari Tanah Suci. Itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi.

0: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi dalam laporan di Tanah Suci bersama saya, Muhammad Akmal Arifin, pelapor hal ehwal haji, untuk mengetahui perkembangan terkini dan semasa bakal haji negara di Tanah Suci. Audah pendengaran dihormati, dengan langkah penuh debaran, sebahagian

0: daripada para Dhurrul Rahman, negara mula bergerak ke bumi Arafah untuk mengerjakan ibadah wukuf. Bakal haji dari syarikat Dar al-Ihsan dijadual bergerak petang ini waktu Makkah. Manakala, jemaah yang mengikuti syarikat Baluri Travel dan Hal Hijrah Travel and Tours dijadual bertolak malam ini. Sebahagian lagi bakal haji negara pula akan bertolak pagi esok. Didoakan perjalanan bakal haji negara berjalan lancar dan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terdahulu, sebagai persiapan menjelang kemuncak ibadah haji, rombongan Pejabat Urusan Jemaah Haji PUJH Pentadbiran dan Perubatan bersama semua syarikat pengendali perkhidmatan haji telah mengadakan lawatan ke Arafah dan Mina. Semasa lawatan, syarikat-syarikat berkenaan menanda tilam-tilam di khemah Arafah dan Mina mengikut bilangan bakal haji masing-masing. Wakil dari syarikat pengendali perkhidmatan haji At-Taqwa Travel and Tours Darussalam Services Sdn Bhd, Titian Travel and Tours, Al-Hijjah Travel and Tours, Baluri Travel, Dar Al-Ihsan dan SCA Travel seterusnya mengongsikan persiapan yang dilaksanakan menjelang kemuncak haji.
1: Ketika tadi pengurusan telah dimaklumkan kepada jemaah mengenai gambaran ketika berada di Arafah. Jadi alhamdulillah semua persiapan telah dibuat dengan teratur. Jadi didoakan semoga segala pengurusan nanti akan berjalan dengan lancar, insyaAllah.
2: Syarikat Nuzuli telah menyediakan tilam dan juga selimut pantal yang selesa untuk para jemaah. Ini pada memastikan para jemaah dapat berada di Arafah dengan selesa dan dapat mengerjakan ibadah sepanjang berada di Arafah.
3: Jadi apa yang penting ialah kesihatan tubuh badan, mental dan fizikal adalah sangat penting kerana dan untuk memperbanyakkan meminum air zam-zam dan juga air putih.
4: Dan alhamdulillah sewaktu berada di kota Arafah nanti semua kelengkapan termasuklah makanan jemaah juga insya-Allah akan disediakan oleh pihak maktab.
5: Menjaga kesihatan rohani dengan memperbanyakkan zikir, tilawah, selawat dan sebagainya, dan yang paling penting memperbanyakkan bersabar dengan apa jua nanti ujian yang akan datang sepanjang melaksanakan ibadah haji di hari kemuncakan ini insya-Allah.
6: Juga perlu menyediakan diri mereka sama ada dari segi fizikal dan juga rohani dengan mengulang kaji, ilmu manasik haji serta memperkukuhkan ilmu haji mereka.
7: Alhamdulillah, setakat ini urusan SCA di Arafah dan Mina telah selesai diatur. Segala persiapan juga nampak baik dan kami bersyukur atas segalanya. InsyaAllah, semoga segala urusan terus berjalan lancar.
0: Bakal haji yang berada di Makkah tidak ketinggalan untuk menyertai program Malam Munajat. Program secara maya itu antara yang diisikan dengan bacaan Surah Al-Waqi'ah, Doa Munajat, serta tazkirah khas bertajuk Hebatnya Lafaz Talbiyah. Program dihasrat dapat menjadi wadah dalam sama-sama bermunajat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Persiapan juga terus dilaksanakan bagi mempersiapkan bakal haji negara. Baru-baru ini, SCA Travel telah mengadakan sesi taklimat khas bagi bakal haji syarikat berkenaan. Antara pengisian sesi berkenaan, medical awareness talk dan recap kursus haji. Menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala bagi menunaikan ibadah haji sememangnya merupakan impian setiap umat Islam. Peluang berada di tanah suci bukan sahaja membawa 1001 pengalaman yang bermakna, malah menjadi detik penuh keinsafan dan kesyukuran buat para jemaah yang terpilih.
8: Saya Abdullah Askar bersama isteri Pengira Laila Sari mengucapkan rasa syukur dan alhamdulillah lah dapat terpilih menunaikan haji. Kami juga menjunjung kasih kepada kehadapan Majlis Kebahagiaan Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanal Bolkiah Muzaddin wa Daulah Sultan dan Yang Pertuan Negara Brunei Darussalam atas tambang kurnia tambang haji. Kami juga mendoakan Kebahagiaan Yang Maha Mulia untuk sihat walafiat kekal-kalal memerintah negara Brunei Darussalam.
0: Auda, dengan perkongsian itu tadi, sekian dulu laporan dari Tanah Suci untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.

0: Baik, ada waktu sekarang 5.12 minit petang waktu Negara Brunei Darussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang buat audio pendengar di National FM, menyebar informasi, menjana inspirasi. Dan apa kabar audio di hari ke-145 minggu ke-21? Apapun kami di National FM sentiasa mendoakan bis kita semua di dalam keadaan yang baik saja dan di dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala selalu hendaknya, ya. Alhamdulillah, di pertemuan kita pada hari ini Isnin 7 Zulhijjah 1447 Hijriah bersamaan dengan 25 Mei 2026 Masihi, dan saya Isma bersua kembali di dalam ruangan Variasi Senja selama 3 jam akan menemani audio sehingga 8 malam ini nanti. Dan seperti lazimnya, ya, di jam sebegini beberapa kawasan mengalami kesesakan lalu lintas. Jadi bagi audio yang di dalam perjalanan ketika ini, hati-hati di dalam pembuatan audio, ya, bertelah ansur sesama pengguna. Juga sama-sama kita ingat mengingati, ya, untuk sentiasa menggunakan tali keledar audio dan tidak menggunakan telefon bimbit, ya, untuk mengelakkan dari perkara yang tidak diingini berlaku. Dan kami sentiasa mendoakan audio selamat sampai ke tempat yang ditujui dan selamat pulang ke pangkuan orang yang tersayang. Dan demikian tadi laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam yang disediakan oleh Haji Muhammad Nakyudin dan Fidelia. Dan sedikit sebanyak kita mengetahui perkembangan terkini Jemaah Haji kita untuk edisinya hari ini Isnin 25 Mei 2026. Jadi sama-sama kita mendoakan, ya, semoga para Jemaah Haji kita sentiasa dalam kesihatan yang baik untuk melaksanakan haji dengan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Juga secubit fakta, sebentar tadi pembukaan tirai pagi ruangan Variasi Senja dan juga lagu-lagu perentak retro dan revival akan mengiringi perjalanan audio. Juga nanti sebuah kapsul dunia hari ini dalam sejarah edisi 25 Mei bakal audio ikuti nanti. Dan sebelum berita ke udara dari studio Jubli 1 tepat pada pukul 5.30 minit petang ini nanti, akan saya kongsikan maklumat cuaca yang disediakan oleh Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam bagi tempoh awal malam hingga awal pagi esok. Jadi tetap teruskan kesetiaan anda bersama kami di National FM melalui frekuensi 92.3 dan juga 93.8 FM Radio Brunei.
1: 92.3 93.8 National FM Radio Brunei.

0: Dunia Hari Ini dalam Sejarah. Dunia Hari Ini dalam Sejarah, 25 Mei. Pada 25 Mei tahun 1819, di Argentina, perlembagaan negara tersebut diumumkan secara rasmi dan digunapakai. Pada tahun 1946, Parlimen Transjordan mengangkat Abdullah I dari Jordan sebagai emir. Pada 25 Mei tahun 1953, di Amerika Syarikat ditapak ujian nuklear Nevada, satu-satunya ujian artileri nuklear negara tersebut dijalankan. Dunia Hari Ini dalam Sejarah. Pada tahun 1961, program Apollo diumumkan oleh Presiden John F. Kennedy dengan misi untuk membawa manusia ke bulan dan membawanya pulang dengan selamat. Pada 25 Mei tahun 1977, filem cerita sains Star Wars dikeluarkan dan menjadi antara filem paling berjaya dalam sejarah. Pada tahun 2001, Eric Wehenmayer menjadi orang cacat penglihatan pertama yang berjaya mendaki Gunung Everest. Dan pada 25 Mei tahun 2012, kapal angkasa SpaceX Dragon 1 menjadi kapal angkasa komersial pertama yang berjaya berlabuh dengan stesen angkasa antarabangsa. Dunia Hari Ini dalam Sejarah.
1: Ragam Pak Abu dan Cik Yau.
2: Kita mewakili Mediacorp, terjalin lama tau antara Singapura dengan Brunei.
1: Bersama penyampai dari negara Brunei Darussalam, Haji Syahrin dan Naima.
3: Pagi hari membeli laksa, singgah sebentar di Bandar Seri Begawan. Brunei dan Singapura sama berjasa mengkukuhkan ukuah penuh perpaduan.
4: Jika ada salah bicara, mohon diampun dengan rendah hati. Semoga kerjasama terus terpelihara menghubungi dua negara erat abadi.
1: Dengarkan podcast khas MOU RTB Mediacorp Singapura sempena Hari Raya Aidiladha ke udara pada hari Rabu dan Khamis 27 dan 28 Mei 2026 pukul 1.30 minit tengah hari hanya di National FM.
5: Fadilat mengerjakan ibadah kurban. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mempunyai kelapangan mampu untuk berkorban tetapi tidak dilakukannya, maka janganlah dia dekat ke musalla, yakni di tempat kami bersembahyang dan beribadah. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah.

Baik, ada waktu sekarang 5.25 minit petang waktu Negara Brunei Darussalam, dan tepat pada pukul 5.30 minit petang ini nanti berita perdana ke udara dari Studio Jubilee 1, dan selepas berita nanti saya akan kembali bersama Audio untuk meneruskan lagi ruangan variasi senja di jam berikutnya sehingga 8 malam ini nanti. Baik, ada seperti yang dijanjikan akan dikongsikan ramalan keadaan cuaca untuk Negara Brunei Darussalam bagi tempoh awal malam hingga awal pagi esok untuk keluarannya hari ini Isnin 25 Mei 2026, di mana keadaan cuaca berawan dan sedikit berangin dengan hujan atau hujan berpetir dijangka berlaku sekali-sekala melintas di beberapa kawasan negara, juga keadaan angin dari arah barat daya selaju 10 hingga 20 km sejam, keadaan laut berombak sedikit di paras 0.2 hingga 0.5 meter, dan perhatian di mana risiko banjir kilat semasa hujan lebat terutama di kawasan rendah dan juga mudah banjir, dan juga kelajuan angin meningkat sehingga 40 km sejam semasa atau dekat hujan atau

hujan berpetir manakala suhu maksimum 33 darjah Celsius dan juga suhu minimum 25 darjah Celsius. Dan ramalan jangka panjang sehingga tengah hari esok, hujan berasingan. Baik, ada segala maklumat cuaca terkini boleh didapati ya dengan menghubungi ke pusat ramalan di talian cuaca 114 atau layari laman web BDNB itu www.met.gov.pn. Wallahualam bisawab. Dan terima kasih rakan kita yang berada di pusat ramalan cuaca Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam menyediakan info ya mengenai dengan ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh awal malam hingga awal pagi esok untuk edisinya hari ini, Isnin 25 Mei 2026.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Haji Azizi Ahmad dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebawah Duliang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar titah perutusan tahniah sempena Hari Kemerdekaan Jordan. Menteri-menteri bertanggungjawab bagi perdagangan APEC mengesahkan komitmen mengukuhkan ketahanan rantaian bekalan susulan ketidaktentuan ekonomi global. Pelan Strategik Meteorologi 2030 Panduan Hala 7 memastikan perkhidmatan meteorologi dan iklim negara lebih berdaya tahan. Kebawah Duliang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Waddaulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara

0: hanya disebabkan oleh perbelanjaan bahan yang lebih tinggi, bayaran kerja lebih masa, perbelanjaan berkaitan musim perayaan serta peningkatan kos logistik. BSI bertujuan mengukur tahap sentimen atau keyakinan perniagaan di negara Brunei Darussalam yang merangkumi pelbagai aspek termasuk keadaan semasa dan jangkaan ke hadapan bagi iklim perniagaan, pelaburan, pengambilan pekerja dan kos menjalankan perniagaan. Maklumat lanjut, layari laman sesawang dan akaun Instagram BDCB. 70 ahli jawatan kuasa takmir muslimah dan jemaah masjid dari masjid-masjid di daerah Temburung menyertai bengkel surah Al-Fatihah, anjuran bahagian imarah Jabatan Hal Ehwal Masjid dengan kerjasama jawatan kuasa takmir masjid utama Muhammad Saleh Pekanbangar. Bengkel didirikan di masjid berkenaan. Pengisian bengkel termasuk penjelasan mengenai pengertian, pengenalan dan pengukuhan hukum tajwid dalam bacaan surah Al-Fatihah serta kepentingan bacaan surah tersebut dalam solat. Program Khidmat Bakti Negara PKBN kini diperpanjang kepada tempoh 6 bulan sebagai usaha memperkukuh pembangunan jati diri dan kesiapsiagaan belia negara. Dikendalikan oleh Bahagian Khidmat Bakti Negara, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, program turut memperkenalkan beberapa penambahbaikan selaras dengan keperluan semasa. Bahagian Khidmat Bakti Negara mengemaskini kurikulum dan modul latihan sedia ada dengan memberi penekanan kepada aspek kemahiran masa kini termasuk keboleh pasaran dalam pekerjaan dan keusahawanan. Awah Muhammad Khairul Syahrul bin Haji Duahim, pembangku penolong pengarah Bahagian Khidmat Bakti Negara, seterusnya menjelaskan.
1: Komponen siap-siaga masa depan yang sebelum ini dikenali sebagai komponen keusahawanan yang dikemaskini sebagai platform untuk mengenalkan para pelatih kepada bidang keusahawanan dan dalam masa yang sama mengenalkan mereka sebagai persediaan untuk memasuki bidang pekerjaan.
0: Orang ramai yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai PKBN 6 bulan boleh menghadiri sesi jururawara yang akan diadakan pada 26 Mei di Dewan Kuliah Stadium Negara Hassanal Bolkiah pukul 2 petang dan 27 Mei di Dewan Bandaran Kuala Belait pukul 10 pagi. Ikuti perkongsian Dayang Nur Shakira binti Haji Muhammad Hardi mengenai pengalaman menyertai PKBN pengambilan ke-11.
2: Latihan PKBN dapat mengukuh jati diri dan meningkatkan tahap disiplin yang tinggi. Ia mengajar saya berdikari, kerjasama dan meningkatkan keyakinan diri. Di samping itu, banyak ilmu pengetahuan dan kemahiran yang diperolehi.
0: Orang ramai dialulukan untuk menyertai kempen derma darah bagi sama-sama membantu meningkatkan bekalan darah di negara ini. Esok 20 Mei, Pusat Penderman Darah Jabatan Perkhidmatan Makmal Kementerian Kesihatan akan mengadakan kempen seumpamanya di aras bawah Kompleks Bangunan Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Bandar Seri Begawan bermula pukul 9 pagi hingga 11.30 pagi dan pukul 1 petang hingga 3 petang. Orang ramai juga dialulukan untuk datang terus ke Pusat Pendermaan Darah Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha untuk menderma darah pada waktu bekerja. Tempahan slot melalui aplikasi Blood Card sangat digalakkan. Sukan. Saingan Liga Perdana Inggeris musim 2025-2026 menutup tirainya semalam dengan 10 perlawanan berlangsung secara serentak. Brighton and Hove Albion tewas 0-3 kepada Manchester United. Burnley terikat satu sama dengan Wolverhampton. Crystal Palace yang berdepan dengan juara liga musim ini, Arsenal, tewas 1-2. Fulham menumpaskan Newcastle United 2-0, manakala Liverpool seri satu sama dengan Brentford. Sementara itu, Manchester City yang menduduki tangga kedua musim ini kalah 1-2 kepada Aston Villa. AFC Bournemouth dan Nottingham Forest terikat satu sama. Sunderland mendudukkan Chelsea 2-1, Tottenham Hotspur menang 1-0 ke atas Everton dan West Ham United membenam Leeds United 3-0. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar tita peratusan tahniah sempena Hari Kemerdekaan Jordan. Menteri-menteri bertanggungjawab bagi perdagangan APEC mengesahkan komitmen mengukuhkan ketahanan rantaian bekalan susulan ketidaktentuan ekonomi global. Pelan Strategik Meteorologi 2030, Panduan Hala 7 memastikan perkhidmatan meteorologi dan iklim negara lebih berdaya tahan.

0: Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Muhammad Alif Perwira Asgar Haji Abdullah, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 8 malam ini nanti.

Nasional Alafan menyebar informasi, menjana inspirasi Radio Brunei, dan kembali bersama saya Isma dalam ruangan variasi Senja sehingga 8 malam ini nanti ya. Dan order seperti lazimnya pada pukul 6 petang ini nanti masuk di jam kedua dalam ruangan variasi Senja akan dapat awak ikuti terapi nasional terbitan Dengku Hajah Rahmawati, juga lagu-lagu berunsur nasihat dan dakwah ke udara buat awak ya. Dan waktu sekarang 5.56 ini petang waktu negara Brunei Darussalam dan awak muslimin dan muslimat di seluruh tanah air untuk panduan bersama masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib bagi daerah Brunei Muara dan Temburung ialah 6.28 ini petang.

Kalau bagi daerah Tutong, hendaklah ditambah 1 minit dan bagi daerah lain, hendaklah ditambah 3 minit. Juga nanti akan dapat sama-sama kita ikuti siaran langsung menunaikan sembahyang Fardu Maghrib yang terus kami bawakan dari Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan.

0: 17 seperti akar yang menjadi penyebab setiap kebaikan. Meskipun tidak pernah ada yang memberikan penghargaan. Oleh itu, kita ni berikan sesuatu yang luar biasa walaupun kita ni hanya biasa-biasa. Sekian daripada saya, Ustazah Zaki Hanani, hanya di National FM.
1: Lazimkan yang lurus, luruskan yang lazim. Dari saya, Cikgu Adiusri di National FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'. Ada pendengar yang dirahmati Allah sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita di kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan izin serta limpah rahmat dan petunjuk hidayah daripadanya jua, kita dapat dipertemukan lagi dalam ruangan terapi nasional untuk pertemuannya pada kali ini. Mudah-mudahan apa juga yang akan disampaikan nanti ataupun apa juga yang akan dikongsikan nanti akan dapat memberikan sesuatu yang bermanfaat buat diri kita ini bersama. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah. Seperti mana yang kita ini sudah ketahui, sifat jujur mempunyai maksud yang sangat besar dalam agama Islam dan ia termasuk sebahagian daripada iman. Maksudnya, kalau sifat jujur ini sudah hilang dalam diri kita ini, itu tandanya iman kita ini semakin lemah. Mengapa? Sebab sifat jujur dan iman ini ia berjalan dengan serentak ataupun berlaku secara serentak. Kalau salah satu daripadanya kita abaikan, maka kedua-duanya akan hilang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada mengingatkan kita ni tentang kesan jujur dan bohong ataupun menipunya kita ni, seperti mana sabdanya bermaksud, hendaklah kamu

0: semua bersikap jujur, kerana kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa ke syurga. Seorang yang selalu jujur dan mencari kejujuran akan ditulis oleh Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah sifat bohong, kerana pembohongan membawa kepada kejahatan dan kejahatan membawa ke neraka. Orang yang selalu berbohong dan mencari-cari kebohongan akan ditulis oleh Allah sebagai pembohong. Hadis riwayat Al-Bukhari. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah. Kejujuran ini sebenarnya adalah merupakan dasar dalam pembangunan umat dan kebahagiaan dalam sesebuah masyarakat. Disebabkan itulah Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan hambanya agar memiliki sifat ataupun akhlak yang mulia, termasuklah sifat jujur ini. Dan seterusnya menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah, yakni teladan yang terbaik. Ingatlah, sebenarnya sifat jujur ini adalah merupakan akhlak utama para nabi dan rasul yang menjadi contoh ikutan orang-orang yang soleh. Sebab itulah penting untuk kita mencontohinya juga. Kejujuran ini boleh kita bahagikan kepada tiga perkara, yang mana di antaranya adalah seperti berikut. Satu, jujur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Dua, jujur kepada diri sendiri. Dan yang ketiga, jujur kepada orang lain. Orang yang memiliki sifat jujur kepada Allah dan Rasulnya adalah merupakan tanda orang yang benar-benar beriman sebenarnya. Apabila ia melakukan ibadah, ia akan melakukan ibadahnya dengan bersungguh-sungguh kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun ia beribadah di hadapan orang lain, ibadah yang dilakukannya tu tetap sama macam ia mengerjakan ibadah seorang diri juga. Maksudnya ibadah yang dilakukan itu bukannya menunjuk-nunjuk. Kenapa? Sebab ia malu untuk melanggar segala perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah apabila ia mengerjakan ibadah, ia seolah-olah dapat merasakan Allah Subhanahu Wa Taala sedang memerhatikannya. Dan perkara ini jelas ada disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti mana sabdanya bermaksud, hendaklah kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Dan ingatlah, sekiranya kamu tidak melihatnya, Dia melihatmu. Hadis riwayat Muslim. Apabila kita ini merenung balik sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tadi, sebenarnya bukan mudah untuk kita merasakannya, melainkan kalau kita ini memiliki sifat jujur dengan diri kita ini sendiri. Perkara ini sangat penting sebenarnya untuk kita ini sedari. Sebab apa saja perkara yang kita lakukan di dunia ini, sama ada baik ataupun buruk, diri kita ini sendiri akan menjadi saksinya di akhirat nanti, kecuali lidah kita ini. Dan perkara ini jelas ada disebutkan di dalam Al-Quran, seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala bermaksud, maka pada hari ini kami tutupkan mulut mereka, dan yakni memberi peluang kepada tangan-tangan mereka memberitahu kami, yakni kesalahan masing-masing, dan kaki mereka pula menjadi saksi terhadap apa yang mereka telah usahakan. Surah Yasin ayat 65. Jadi jelas, sebab itulah penting untuk kita ini bersifat jujur terhadap diri kita ini sendiri. Dan macam itulah juga keadaannya dengan orang lain. Kita ini perlu juga menanamkan sifat jujur ini kepada orang lain, indah kira dalam apa je urusan sekalipun. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah. Saya rasa cukup setakat ini saya dulu kali ya, perkongsian yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kita ini pada kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk diri kita ini bersama. Dan sebelum saya mengakhiri, seperti biasa, saya kongsikan dulu bersama kita satu doa untuk amalan kita ini bersama. Dan doanya ialah, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna, innaka antas sami'ul alim. Yang bermaksud, ya Tuhan kami, terimalah amalan daripada kami. Sesungguhnya Engkau yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Dengan doa itu tadi, maka saya akhiri pertemuan kita ini pada kali ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terapi Nasional bersama Ustaz Farizal Ali dibawakan oleh National FM.
2: National FM, Radio Brunei.

0: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا، لا يقدرون على شيء مما كسبوا، والله لا يهدي القوم الكافرين.
1: Tafsirnya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merosakkan pahala sedekah-sedekah kamu dengan mengungkit dan menyakiti, seperti rosaknya pahala orang yang membelanjakan hartanya kerana riya, yakni menunjuk-nunjuk kepada manusia. Dan dia pula tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Maka, perbandingan orang itu ialah seperti batu licin yang ada tanah di atasnya. Kemudian batu itu ditimpa hujan yang lebat, sehingga menjadikannya bersih licin, tidak bertanah lagi. Demikianlah juga halnya orang-orang yang kafir dan riya itu. Mereka tidak akan mendapat sesuatu pahala pun dari apa yang mereka usahakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Surah Al-Baqarah ayat 264.

0: Alah, ikut kau ke kadai.
1: Ikut ku eh. Bah, bila kata ni kan berjalan?
0: Awal lah ni, bah. Baik jua awal-awal. Kalau akhir karang tutup kadai.
1: Eh, baru ku ingat, bang eh. Aku ni belum lagi sembahyang maghrib.
0: Bah, agak tak dulu sembahyang. Sampat jua lagi ni.
1: Malas ku eh, sembahyang meng eh. Kadar saja karang.
0: Astaga, kan mengkadar tiap pulang. Eh, tahu kau. Wajibnya mo kita ni sembahyang pada masa-masanya tu. Mun ada kauzuran baru tak boleh. Basarnya mudusannya kalau indah sembahyang ane. Orang yang indah dapat bangun lagi diwajibkan sembahyang menimpang. Ane kan kita ni yang sihat ane.
1: Bah, sembahyang maghrib tak kudu dulu tu. Jangan aku ditinggalkan ah.
0: Oh, aku

عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. رواه الإمام أحمد وابن حبان. مقصده daripada Ubadah bin As-Samit berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lima sembahyang yang diwajibkan Allah atas hambanya, maka barang siapa yang menegakkan sembahyang itu dan tidak mensia-siakannya kerana menganggap ringan dengan kewajiban sembahyang itu, maka ia telah memiliki janji dengan Allah bahwa Allah akan memasukkannya ke dalam syurga. Dan barang siapa yang tidak mengerjakan sembahyang, maka tiadalah ia mempunyai janji dengan Allah jika ia, yakni Allah, kehendaki ia siksa, dan jika ia kehendaki akan dimasukkannya ke dalam syurga. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Ibn Hibban.

ke bumi, salah seorang dari mereka berkata, "Ya Allah, gantilah harta orang yang bersedekah di jalan-Mu dengan rezeki yang lebih banyak." Sedangkan bagi satunya lagi berkata, "Ya Allah, binasakanlah harta orang yang menahan hartanya untuk disedekahkan." Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari.

Audio Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.

0: يعني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Demikian azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.
2: Ya, dan demikian tadi berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib yang terus kami bawakan dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan. Selamat menunaikan sembahyang fardu maghrib. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Masuknya waktu maghrib, maka bertukarnya takwim hijrah. Alhamdulillah di pertemuan kita pada hari ini, Isnin, sudah pun memasuki 8 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan dengan 25 Mei 2026 Masihi. Dan seperti lazimnya ketika ini, jemaah sedang menunaikan sembahyang sunat rawatib. Dan sejurus menerima isyarat nanti, insyaAllah akan kami bawakan auda kembali semula ke Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan untuk mengikuti siaran langsung menunaikan sembahyang fardu maghrib. Auda pendengar yang dirahmati Allah, di mana bertakwalah kita ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar takwa, iaitu dengan meningkatkan keimanan kepadanya. Dan sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu ialah orang yang paling bertakwa, dan mudah-mudahan kita menjadi insan yang sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, beroleh kejayaan dan keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Allah Subhanahu Wa Taala telah mengurniakan kepada kita tubuh badan yang sempurna, lengkap dengan segala nikmat yang tidak ternilai. Namun di antara semua anggota badan, hati adalah yang paling besar peranannya kerana ia merupakan pusat segala rasa, niat dan tindakan. Dan sesungguhnya hati menjadi penentu kepada baik atau buruknya perjalanan hidup seseorang, serta menjadi cerminan sebenar siapa diri kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun manusia sering menilai seseorang berdasarkan paras rupa, pakaian, pangkat atau kemewahan yang dimiliki, namun Allah Subhanahu Wa Taala tidak menilai kita berdasarkan apa yang zahir di mata manusia, dan penilaian Allah Subhanahu Wa Taala jauh lebih bermakna kerana Dia melihat apa yang tersembunyi di dalam hati. Dan disitulah tempat jatuhnya pandangan Allah Subhanahu Wa Taala yang paling utama, dan hati kita lah yang mencerminkan siapa diri kita yang sebenar di sisinya. Dan apa yang dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala bukanlah semata-mata perbuatan yang zahir, tetapi juga apa yang tersembunyi di sebalik setiap perbuatan, seperti nilai yang ikhlas dan kejujuran.

Pengajaran yang tulus. Baik, Goddess, sekarang kami bawakan order kembali ke Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Pegawan untuk mengikuti siaran langsung menunaikan sembahyang Fardu Maghrib.

0: استغفر الله رحمكم الله
1: اللهم صل وسلم على رسول الله.

そうだ。

Alhamdulillah, demikian tadi dapat sama-sama kita ikuti siaran langsung menunaikan sembahyang Fardu Maghrib yang terus kami bawakan dari Masjid Umar Ali Saifuddin Banjar Seri Begawan. Dan untuk panduan bersama, masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Isya bagi daerah Brunei, Muara dan Temurung ialah 7.43 minit malam, dan bagi daerah Tutong hendaklah ditambah 1 minit dan bagi daerah Blight hendaklah ditambah 3 minit. Dan waktu sekarang 7.13 minit malam waktu negara Brunei Darussalam. Dan untuk meneruskan ruangan variasi senja, sekarang sama-sama kita ikuti dan hayati bersama bacaan surah Yasin dengan niat memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga negara kita, negara Brunei Darussalam, sentiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala serta dijauhi dari wabak penyakit.

0: Bicara Budi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara Budi mengetuk salam buat pendengar yang budiman. Semoga menjadi hiasan dalam kehidupan insani agar molek budi pekerti dan berakhlak mulia. Teruskan menyemai budi, bukan untuk dibalas atau disanjung. Bak kata pepatah Melayu, kalau menebang si pohon jati, papan di Jawa dibelah-belah. Kalaulah hidup tidak berbudi, umpama pokok tidak berbuah. Apabila Allah hendak memperbaiki keadaan hambanya, diberi hambanya itu peluang bagi mengetahui cacat diri sendiri sehingga berdaya upaya mengubatinya. Memang ramai yang tidak mengenal diri atau tidak tahu diri. Dilihatnya kuman di pelupuk mata orang lain dan kabur baginya melihat gajah di pelupuk matanya sendiri. Untuk mengetahui kekurangan diri, hendaklah tempuhi salah satu di antara empat cara. Pertama, carilah seorang guru, pendidik yang berpandangan luas tentang jiwa dan mengerti cacat yang tersembunyi. Lalu turuti segala nasihat dan saranannya. Kedua, carilah seorang sahabat yang jujur dan yang berpandangan luas lagi beragama. Mintalah kepada teman itu menunjuki kita perangai atau perbuatan serta kelakuan kita yang buruk dan tercela, zahir dan batin. Ketiga, ambil faedah untuk mengetahui cacat dari musuh kita. Kerana apabila orang telah benci, dia akan cepat mengetahui cacat cela orang yang dibencinya. Maka orang yang arif bijaksana dapat juga mengambil faedah untuk meneliti kembali dirinya akibat dari caci maki musuhnya. Dan keempat, bergaul sesama manusia. Pergaulan adalah pendidikan sopan santun yang baik sekali. Jika semua manusia meninggalkan perbuatan yang tidak disukai orang, nescaya walaupun tidak ada seorang ahli pendidik yang mendidiknya, namun dia akan tetap terdidik jua. Jiwa roh adalah kalbu atau hati. Di bahagian inilah perhatian khusus diberikan dalam mendidik jiwa manusia untuk kekal berakhlak dengan sifat terpuji. Bak kata pepatah Melayu, yang korek itu kundi, yang merah itu saga, yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Sekian dahulu Bicara Budi, mengundur diri. Saya Abdul Wali Mulfazil, salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yordania negara Brunei Darussalam menyambut Hari Raya Aidil Adha bagi tahun 1447 Hijriah pada hari Khamis 10 Zulhijjah 1447 Hijriah bersamaan dengan 28 Mei 2026 Masihi. Dan salah satu kegiatan yang sering dilakukan di musim perayaan ini ialah ibadah korban, dan sesungguhnya ibadah korban melatih dan membentuk kaum Muslimin supaya sanggup berkorban sebahagian rezeki dan nikmat kurniaan Allah demi kepentingan orang lain.
1: Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga perkara yang hukumnya wajib ke atasku dan sunat bagi kamu: sembahyang witir, ibadah korban, dan sembahyang duha. Hadis riwayat Ahmad. Ada amalan yang wajib dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun bagi kita sebagai umatnya amat digalakkan jika dapat dilaksanakan. Ibadah korban pada hari raya Aidil Adha dan hari-hari tasyrik amat digalakkan untuk mereka yang berkemampuan. Orang yang melaksanakan ibadah korban adalah tanda orang bertakwa. Berusahalah setiap kali kedatangan Aidil Adha untuk mengerjakan ibadah korban, moga ia menjadi bukti ketakwaan kita.
2: Peliharalah sembahyang dan sembahyang pertengahan, serta tegaklah berdiri mematuhi perintah Allah. Terjemahan Surah Al-Baqarah ayat 238. Moga-moga Allah Ta'ala menggolongkan kita ke dalam golongan orang Muslim yang sentiasa memelihara sembahyang dengan tidak meninggalkan sembahyang lima waktu, iaitu waktu zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh.
3: Teruskan mendengar National Anthem.
4: Zikir-zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.
5: Astagfirullah.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: والحمد لله رب العالمين.
1: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 200 yang tafsirnya, dan jika engkau digoda oleh sesuatu godaan daripada syaitan, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد

0: firman ilahi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Yamhaqullahu ar-riba wa yurbi as-sadaqat. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim.
0: Tafsirnya, Allah menghilangkan keberkatan harta kerana riba dan menambahkan keberkatan harta dari sedekah-sedekah. Dan Allah tidak menyukai tiap-tiap orang yang tetap dalam kekufuran lagi bergelombang dosa. Surah Al-Baqarah ayat 276.
2: Selalu bersama National FM.
3: Majlis takbir beramai-ramai sempena Hari Raya Aidil Adha tahun 1447 Hijrah 2026 Masihi akan diadakan pada hari Rabu malam Khamis 10 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan 27 Mei 2026 Masihi bertempat di Jami Asri Hasanah Bolkiah Kampung Kiarong, Negara Brunei Darussalam. Dengarkan siaran langsung majlis di National FM dan Nur Islam FM sekitar pukul 8.40 minit malam dan saksikan di semua rangkaian televisyen serta dalam talian RTBGO Radio Television Brunei.

untuk renungan kita bersama. Janganlah kita berputus asa dengan apa yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, yakni daripada sesuatu yang indah kita sukai. Sebab hakikatnya, itulah yang terbaik buat diri kita untuk menjadikan kita hamba Allah yang bertakwa. Ikhlas daripada saya, Farizal Ali, di National FM.

Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah bis kita, keutamaan kami.

Ritme malam di National FM Radio Brunei. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kembali kita bersama dalam segmen Ritme Malam untuk kali ini bersama Auda sehingga ke pukul 10.30 minit malam nanti. Dan global kewetaan selepas lagu ini.

Indonesia Global. Amerika Syarikat adakan lawatan diplomatik ke China perkukuh hubungan dua kuasa besar dunia. Pertemuan Amerika-China fokus isu perdagangan, teknologi dan kestabilan global. Bersama saya Syoful Bakrin Haji Suhaili membawakan kepada anda informasi, retrospeksi dan perspektif merentas batas masa dan geografi di seluruh dunia, semuanya dalam lensa global. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konflik di Eropah Timur terus menjadi perhatian masyarakat.

0: akibat kebimbangan terhadap gangguan laluan perdagangan utama di rantau tersebut. Di benua Afrika, beberapa negara kini berhadapan krisis makanan akibat perubahan iklim dan cuaca ekstrim yang semakin serius. Kawasan pertanian di Afrika Timur dilaporkan mengalami kemarau panjang sehingga menjejaskan pengeluaran hasil tanaman. Pertubuhan Bantuan Makanan Dunia memaklumkan bahawa jutaan penduduk kini memerlukan bantuan segera bagi mengelakkan risiko kebuluran. Kanak-kanak dan golongan warga emas merupakan antara kumpulan paling terjejas akibat kekurangan makanan dan bekalan air bersih. Dalam masa yang sama, beberapa negara Afrika sedang berusaha memperkukuh sektor tenaga hijau termasuk tenaga solar dan hidro bagi mengurangkan pergantungan kepada bahan api fosil. Pelaburan asing dalam sektor teknologi digital juga semakin meningkat di beberapa negara Afrika. Pemerhati ekonomi menjelaskan Afrika mempunyai potensi besar sebagai pasaran masa depan kerana jumlah penduduk muda yang semakin meningkat. Namun begitu, cabaran kemiskinan, kestabilan politik dan pembangunan infrastruktur masih perlu diberi perhatian serius bagi memastikan pembangunan ekonomi dapat berjalan dengan lebih stabil. Perubahan iklim kini menjadi cabaran besar kepada banyak negara di seluruh dunia. Beberapa kawasan di Eropah dilaporkan mengalami gelombang haba luar biasa yang menjejaskan kesihatan penduduk dan sektor pertanian. Di Amerika Selatan pula, hujan lebat dan banjir besar menyebabkan ribuan penduduk terpaksa dipindahkan ke kawasan lebih selamat. Keadaan cuaca tidak menentu turun memberi kesan kepada bekalan makanan dunia dan harga hasil pertanian. Pakar iklim antarabangsa menjelaskan, pemanasan global kini memberi kesan langsung kepada kehidupan manusia termasuk peningkatan panas laun, kebakaran hutan dan perubahan cuaca melampau. Negara-negara dunia kini mempercepat usaha penggunaan tenaga hijau dan pengurangan pelepasan karbon bagi mengurangkan kesan perubahan iklim. Persidangan iklim antarabangsa juga terus menekankan kepentingan kerjasama global dalam menangani cabaran alam sekitar. Pemerhati antarabangsa berpandangan tindakan segera amat diperlukan bagi memastikan generasi masa hadapan dapat menikmati kehidupan yang lebih stabil dan selamat daripada ancaman perubahan iklim global. Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI kini semakin pesat dan menjadi persaingan utama antara syarikat teknologi dunia. Banyak negara mula menggunakan AI dalam sektor pendidikan, kesihatan, keselamatan dan industri kewangan. Teknologi tersebut membantu mempercepat urusan harian termasuk analisis data, sistem otomasi dan komunikasi digital. Dalam bidang perubatan misalnya, AI kini digunakan bagi membantu pengesanan penyakit dan mempercepat rawatan pesakit. Namun begitu, perkembangan teknologi moden turun mencetuskan kebimbangan mengenai keselamatan data dan penyebaran maklumat palsu. Pakar keselamatan siber memberi amaran bahawa serangan digital kini menjadi ancaman serius kepada banyak negara dan organisasi antarabangsa. Dalam masa yang sama, syarikat teknologi global terus bersaing membangunkan sistem AI yang lebih canggih termasuk robotik dan teknologi otomasi pintar. Pemerhati ekonomi menjelaskan, AI dijangka menjadi faktor utama yang akan mengubah cara manusia bekerja dan menjalani kehidupan pada masa hadapan. Kerajaan beberapa negara kini mula memperkenalkan garis panduan penggunaan AI secara lebih bertanggungjawab bagi memastikan teknologi tersebut digunakan untuk manfaat masyarakat. Pemerhati antarabangsa berpandangan dunia kini sedang melalui fasa penuh cabaran melibatkan konflik geopolitik, tekanan ekonomi, perubahan teknologi dan ancaman perubahan iklim. Walaupun pelbagai krisis berlaku di beberapa rantau dunia, kerjasama antarabangsa masih dilihat sebagai jalan terbaik bagi memastikan keamanan dan kestabilan global dapat dikekalkan. Pertubuhan antarabangsa termasuk Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu terus menyeru semua negara supaya mengutamakan dialog diplomatik dalam menyelesaikan konflik dan pertikaian antarabangsa. Dalam masa yang sama, pembangunan teknologi moden perlu diseimbangkan dengan aspek keselamatan dan kesejahteraan manusia supaya manfaatnya dapat dinikmati secara adil oleh semua masyarakat dunia. Pakar ekonomi turut menjelaskan, kestabilan global sangat penting bagi memastikan perdagangan antarabangsa bekalan makanan dan pertumbuhan ekonomi dunia dapat terus berjalan dengan baik. Kesimpulannya, dunia hari ini memerlukan kebijaksanaan pemimpin, kerjasama masyarakat antarabangsa dan pembangunan teknologi secara bertanggungjawab bagi memastikan keamanan dan kesejahteraan global terus terpelihara untuk generasi masa depan. Sampai di sini dulu Lensa Global buat keluaran kali ini. Sehingga keluaran seterusnya, salam hormat dari saya Syafal Bakrin dan penerbit Haja Juraida Haji Basni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ada pendengar yang dirahmati Allah telah pun kita ikuti bersama Lensa Global.

0: please.
1: Lama 36 di malam waktu negara Brunei Darussalam, seterusnya kita ikuti bersama Dari Kampung ke Kampung.
2: Dari kampung ke kampung, setiap tempat ada ceritanya. Setiap komuniti ada denyut kehidupannya sendiri. Di sebalik jalan yang kita lalui setiap hari, tersimpan sejarah, usaha dan harapan yang membentuk siapa kita hari ini. Dari kampung ke kampung, membawa Auda menyelusuri kisah-kisah masyarakat, menyelami warisan, pembangunan dan semangat kebersamaan di pelbagai pelosok negara. Rancangan Dari Kampung ke Kampung, kita hayati bersama. Nama Sengkurong dan Bengkurong mempunyai beberapa teori asal-usul. Menurut penutur bahasa dusun, Sengkurong bermaksud orang kurung, manakala Bengkurong merujuk kepada Sungai Kurong. Dari sudut sejarah, kawasan yang merangkumi Sengkurong dan Bengkurong dipercayai pernah dikenali sebagai kurung. Istilah kurung juga membawa makna kurungan atau sesuatu yang terkurung. Makna ini dikaitkan dengan ciri geografi kawasan tersebut pada masa lampau. Sebuah sungai pernah mengalir melalui kawasan ini dengan

0: alur yang berliku-liku. Likuan sungai tersebut dikatakan begitu ketara sehingga hampir membentuk satu bulatan yang mengelilingi kawasan penempatan. Menurut tradisi lisan tempatan, semasa kejadian banjir, likuan sungai ini pernah bertemu dan membentuk laluan berbentuk bulatan. Walau bagaimanapun, laluan tersebut akhirnya terputus akibat aliran air yang deras. Dari perspektif geomorfologi, proses ini menghasilkan tasik ladam atau Oxbow Lake, iaitu bahagian sungai yang terpisah sepenuhnya daripada saluran utama. Walaupun bahagian sungai yang terpisah itu akhirnya lenyap akibat perubahan semula jadi, istilah kurung yang bermaksud terkurung terus kekal dan diwarisi sebagai nama tempat serta identiti kawasan tersebut. Bersama kami dalam siri dari kampung ke kampung, kali ini kita akan menjelajah dan mengenali lebih dekat Kampung Sengkurung B.
1: Dari kampung ke kampung,
0: Kampung Sengkurung B terus menunjukkan perkembangan yang positif dari tahun ke tahun. Pembangunan fizikal dan sosial yang berlaku mencerminkan usaha berterusan dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk. Perubahan ini bukan sahaja dapat dilihat melalui kemudahan yang disediakan, malah melalui tahap kehidupan masyarakat yang semakin baik dan teratur.
2: Hamba Abdul Razak Aziz Ismail, pemangku Ketua Kampung Sengkurung B. Alhamdulillah, hamba sudah berkhidmat selaku pemangku Ketua Sengkurung B masuk 7 tahun. Yang mana di dalam pengalaman hamba, yang pengetahuan setekat pengetahuan hamba, yang mana Kampung Sengkurung B ini memang begitu kuat, begitu berkembang, maju di dalam kalau dilihat dari beberapa sudut. Pertama, dari segi penghasilan penduduk-penduduk kampung, belum, walaupun belum dapat diketengahkan dari segi untuk lebih besar atau lebih jauh, tetapi ianya berkembang dari satu masa ke satu masa dalam hal berjual-jualan dan sebagainya.
3: Kalau jarak perjalanan dari Sengkurung ke Bandar Sengkurung berapa?
2: Kalau mengikut keadaan pada masa ini, kalau kita ni ke Bandar Seri Begawan, memang bukan macam dulu. Sebab dulu indah berapa banyak ramai kereta. Jadi oleh kerana terhalangnya ada kereta ni, lebih kurang dalam 20 minit ke 25 minit lah. Kita ni ke mana ni? Ke pusat Bandar Seri Begawan. Lebih kurang macam itulah.
0: Kampung ini dihuni oleh penduduk yang pelbagai latar belakang dan peringkat usia. Sebahagian besar penduduk terlibat dalam sektor kerajaan dan swasta, di samping menjalankan perniagaan kecil serta pekerjaan sendiri. Kepelbagaian sumber pendapatan ini menyumbang kepada kestabilan ekonomi dan keharmonian kehidupan bermasyarakat di Kampung Sengkurung B.
2: Dan keramaian penduduk di kampung ini lebih kurang dalam 4,000 lebih.
3: Selain dari orang Melayu?
2: Ianya bercampur. Bangsa Ketane, bangsa Melayu, Cina dan penduduk-penduduk asing yang ada di dalam kampung Ketane. Buat pada masa ini, kalau Ketane lihat penduduk-penduduk kampung ini, ia kebanyakannya ada yang bekerja dengan pihak kerajaan, swasta, persendirian dan buat pada masa ini yang lebih maju adalah dari segi berniaga secara online, iaitu secara kecil-kecilan, secara macam berjual-jualan kuih muih, barang makan, pakaian dan sebagainya yang ketani boleh buat, yang ketani borang Brunei indah menyalahi peraturan apa yang garis pandu yang telah dibuat oleh unit perancang ekonomi. Alhamdulillah.
0: Pelbagai kemudahan asas telah disediakan oleh kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bagi keselesaan penduduk kampung serta kemudahan awam lain yang menjadi asas penting kepada kehidupan seharian masyarakat. Berdasarkan penerangan daripada pemangku Ketua Kampung

0: Sengkurumbi, Awang Abdul Razak bin Haji Ismail.
1: Jadi infrastruktur yang ada di disalurkan oleh pihak kerajaan, alhamdulillah petani selaku penduduk negara Brunei Darussalam harus bersyukur kerana telah seperti di Sengkurumbi ada dibuatkan klinik yang yang besar yang boleh menampung beberapa kawasan di daerah di kawasan Sengkurumbi. Jadi
0: Majlis Perundingan Mukim dan Kampung berperanan sebagai platform penting dalam menyatukan suara penduduk. Melalui peranan ini, pelbagai perancangan dan aktiviti kemasyarakatan dapat dilaksanakan dengan lebih tersusun sekaligus mengukuhkan hubungan antara masyarakat kampung dan pihak berkepentingan.
1: Jadi di sini kami ada mempunyai MPK Kampung Sengkurumbi, yang mana kegiatan-kegiatan Kampung Sengkurumbi kita boleh ketengahkan. Yang utama adalah Biro Wanita, yang mana kami sering mengadakan beberapa program, apatah lagi anak petani akan menyambut awal bulan Ramadan. InsyaAllah akan diadakan tadarus dari rumah ke rumah yang dijalankan oleh Biro Wanita, dan begitu juga MPK Lelaki akan bergabung dengan MPK yang Kampung Sengkurung Air, dan beberapa orang daripada ahli-ahli masjid di Mukim Sengkurung lah, mengadakan majlis tadarus. Dan kami juga di bulan Ramadan ini akan datang, kami akan membagi kepada anak-anak yatim, menduli kepada anak-anak yatim di 10 kampung dalam Mukim Sengkurung untuk membagi nyeketani derma anak-anak yatim.
2: Ini ya, derma anak yatim ini yang diusahakan oleh penduduk kampung kali ya.
1: Derma dari penduduk kampung. Derma daripada penduduk kampung, saya kelas hati, dan dari beberapa NGO-NGO yang lain dan yang bermurah hati untuk menderma pada di musim Ramadan nanti, insyaAllah.
0: Pelbagai aktiviti kemasyarakatan dilaksanakan secara berkala sebagai usaha berterusan untuk mengeratkan hubungan silaturahim dalam kalangan penduduk kampung Sengkurumbi. Pelaksanaan program keagamaan, aktiviti bergotong royong, penglibatan belia serta inisiatif kebajikan bukan sahaja menggalakkan penyertaan aktif masyarakat, malah berperanan penting dalam membentuk semangat perpaduan dan kerjasama yang kukuh. Melalui pendekatan ini, penduduk dapat saling mengenali, berinteraksi secara positif dan bekerjasama dalam mewujudkan persekitaran kampung yang harmoni, teratur dan sejahtera.
1: Aktiviti yang Bisamba jalankan dalam sebulan dua kali tergantung keadaan masa yang lapang. Tapi alhamdulillah setakat ini kami mengadakan aktiviti sukan riadah berunsur di gulungan warga emas dan belia-belia. Jadi dalam gulungan warga emas itu terbabit daripada ahli-ahli MPK dan warga kampung yang mana ianya bertujuan untuk menjana kesihatan ini lebih penting daripada petani ni orang membuang masa. Jadi sebab itulah Bisamba jalankan ianya dijadikan satu program setiap bulan, berjalan sebulan dua kali. Kadang-kadang kami berpindah tempat sampai ke Jerudong, Pantai Jerudong, breastwalk kami lakukan.
0: Perancangan untuk tahun 2026 dirangka dengan memberi penekanan kepada pembangunan komuniti yang mampan dan berdaya tahan. Fokus utama adalah untuk memperkukuhkan penglibatan golongan belia sebagai pelapis kepimpinan masa hadapan, di samping meningkatkan kesejahteraan penduduk secara menyeluruh. Pelbagai inisiatif dan program dirancang bagi memastikan manfaat yang berpanjangan kepada masyarakat kampung, sekaligus menyokong pertumbuhan sosial dan ekonomi yang seimbang serta berterusan.
1: Alhamdulillah tahun 2026 ini Bisamba ada membuat beberapa perancangan dari segi

lawatan, sukan, kebudayaan, keagamaan. Insyaallah kalau tidak ada apa yang katanya halangan dan tidak ada sokongan, insyaallah kami akan membuat beberapa program selepas

0: Bisamba akan dapat lebih apa kata orang, untuk ke depan lebih maju, menjayakan anak-anak buah kampung, pendapatan penduduk-penduduk kampung dengan berbagai-bagai cara. Dan pihak MPK pun berusaha buat pada masa ini untuk mencari belia-belia untuk diserapkan kepada untuk ke Majlis Perundingan Mukim Sengkurung untuk memperbagaikan apa jua dapat diungkayakan. Dan akhir kata, hamba selaku pemangku ketua kampung Sengkurung B amat bersyukur dan mengucapkan syukur kepada Allah yang mana ke bawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan yang di Pertuan Negara Brunei Darussalam telah menabur bakti kepada rakyatnya, dan beberapa pesarana telah dibagikannya kepada bis kampung hamba, seperti yang hamba sebutkan tadi, pusat kesihatan di Sengkurung, dan dulu kebilangan banjir, alhamdulillah dengan ada kemudahan daripada pihak kerajaan ke bawah duli dibuatkan sungai yang lebih besar, konkrit dan teratur dari segi pancaran telefon pun semua ada diadakan di Mukim Sengkurung, amnya Kampung Sengkurung B.
1: Dengan sokongan padu serta komitmen masyarakat setempat, kampung ini diyakini mampu berkembang secara berperingkat dan terancang sebagai sebuah komuniti yang aman, sejahtera dan berdaya tahan. Kesepaduan ini diharapkan akan menjadi asas kukuh dalam memastikan kesejahteraan jangka panjang, di samping membawa keberkatan dan kemakmuran kepada generasi masa hadapan.

Setiap perjalanan akhirnya sampai ke penghujung. Namun cerita yang dikongsi terus hidup dalam ingatan. Terima kasih kerana bersama kami menyelami kisah, suara dan semangat masyarakat setempat dalam rancangan Dari Kampung ke Kampung. Kami akan kembali membawa cerita baharu dari tempat yang berbeza. Namun dengan semangat yang sama, kebersamaan Dari

0: tur yang singkat. Puncak kemalangan biasanya berlaku disebabkan microslip yang mana ia adalah luar daripada kawalan pemandu. Pemandu yang mengalami microslip tidak menyadari bahwa mereka telah tertidur. Maka adalah dinasihatkan kepada pemandu untuk berehat seketika sebelum memulakan perjalanan. Pencegahan yang paling berkesan adalah dengan memastikan pemandu mendapat tidur dan rehat yang berkualiti dan mencukupi sebelum memulakan pemanduan. Microslip terjadi tanpa amaran. Jangan jadi mangsa keadaan.
1: Baiklah, pukul 9 malam berita kaudara dari Studio Berita 1. Dan selepas itu ada dua kapsul layakan kaudara, Aqua dan Agri dan juga MIB. Selamat malam pula berita kaudara dan tugas saya akan berakhir 10.30 malam. Sebelum Razim datang dalam segmen Ritma Malam hari ini 8 Zulhijjah 1447.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Hussein Ismail dengan berita ringkas dunia. Indonesia memberi amaran peningkatan risiko nuklear global perlu menjadi peringatan untuk memperkukuh usaha pelucutan senjata. Gesaan dibuat selepas persidangan kajian semula 2026 bagi treaty mengenai pengawalan senjata nuklear gagal mencapai konsensus mengenai dokumen akhir substantif. Kementerian Luar Indonesia menegaskan ketegangan geopolitik, pemodenan senjata nuklear serta penggunaan teknologi baharu dalam sistem arahan dan kawalan nuklear jelas meningkatkan risiko peningkatan ketegangan serta penggunaan senjata nuklear. Ia turut memaklumkan lebih 12,000 peledak nuklear masih wujud di seluruh dunia, sekaligus memberi amaran sebarang penggunaan senjata berkenaan akan membawa kesan buruk terhadap manusia dan alam sekitar. Perdana Menteri Pakistan Tuan Shehbaz Sharif menyifatkan persahabatan negaranya dengan China sebagai sangat dalam ketika kedua-dua negara menandatangani perjanjian kerjasama bernilai $1.22 bilion Amerika Syarikat di persidangan pelaburan B2B Pakistan-China di Hangzhou. Tuan Sharif berkata sejak Pakistan dan China bekerjasama dalam pelancaran program angkasa lepas, persahabatan kedua buah negara semakin kukuh. Tuan Sharif tiba di China Sabtu lalu untuk memulakan lawatan rasmi selama 4 hari beliau. Lebih 900 kes Ebola yang disyaki termasuk 101 kes yang disahkan dilaporkan di Republik Demokratik Kongo. Demikian kenyataan Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, Tuan Tedros Adhanom Ghebreyesus. Kerajaan Kongo Sabtu lalu mengumumkan gelombang baharu wabak Ebola merebak lebih jauh di negara tersebut dengan semua penerbangan penumpang digantung di Bunia, ibu negeri wilayah Ituri di timur Kongo. Wilayah itu juga merupakan salah sebuah kawasan yang paling teruk terjejas akibat penularan Ebola. Sekian berita ringkas dunia dari Radio Brunei disunting oleh Muhammad Alif Perwira Askar Haji Abdullah, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 10 malam ini nanti.

Nasional FM Radio Brunei, kita bersama dalam jam kedua Ritma Malam. 97 malam waktu negara Brunei Darussalam, akan dapat order kereta Lensa, Aqua dan Agri dan juga MIB seterusnya. Pertemuan kita sehingga ke pukul 10.30 malam.

0: Bagi pendengar di Rahmat Allah, selama pukul 9.13 menimbang waktu negara Brunei Darussalam dikongsikan seterusnya ramai keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh awal malam hingga awal pagi esok. Keadaan cuaca diramalkan berawan dan sedikit berangin dengan hujan atau hujan berpetir dijangka berlaku sekali-sekala melintasi di beberapa kawasan negara. Keadaan angin pula bertiup dari arah barat daya selaju 10 ke 20 km sejam. Keadaan laut pula berombak sedikit di paras 0.2 ke 0.5 meter. Risiko banjir kilat semasa hujan lebat terutama di kawasan rendah dan mudah banjir berkemungkinan berlaku. Kelajuan angin meningkat sehingga 40 km sejam semasa atau dekat hujan atau hujan berpetir. Suhu maksimum 33 darjah Celsius manakala suhu minimum 25 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang sehingga tengah hari esok hujan berasingan.
1: Majlis takbir beramai-ramai sempena Hari Raya Aidil Adha tahun 1447 Hijrah 2026 Masihi akan diadakan pada hari Rabu malam Khamis 10 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan 27 Mei 2026 Masihi bertempat di Jami Asri Hasanah Bolkiah Kampung Kiarong, Negara Brunei Darussalam. Dengarkan siaran langsung majlis di National FM dan Nur Islam FM sekitar pukul 8.40 minit malam dan saksikan di semua rangkaian televisyen serta dalam talian RTB Go Radio Television Brunei.

0: Aqua dan Agri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Rancangan Aqua dan Agri kembali lagi.
2: Aqua dan Agri.

0: dan perikanan diberi keutamaan dalam pembangunan ekonomi negara Brunei Darussalam. Aqua dan Agri. Pengusaha tempatan semakin meningkat dalam industri ternakan, industri makanan dan yang lainnya yang meningkatkan pengeluaran domestik dan luar negara. Aqua dan Agri.
1: Aqua dan Agri.
0: Ayam pedaging atau ayam daging merupakan istilah bagi ayam yang diternak khusus untuk pengeluaran daging. Ayam pedaging biasanya auda mempunyai bulu putih dan kulit kekuningan. Ayam pedaging biasanya diternak dalam kawanan campur jantina dalam reban yang besar dan dalam keadaan intensif. Tetapi ada juga yang diternak lepas, iaitu ayam kampung. Ya. Ayam adalah salah satu haiwan ternakan yang paling umum dan di negara Brunei Darussalam tidak ketinggalan dalam teknologi penternakan ayam daging yang mampu membekal keperluan domestik seperti permintaan-permintaan restoran-restoran, peniaga kecil dan sederhana maupun keperluan orang-orang persendirian. Penternakan ayam pedaging juga turut diusahakan oleh orang tempatan kita ni, iaitu syarikat Muznila terletak di Kampung Danau. Awang Mustafa bin Yaakob, Aqua dan Agri.
2: Berapa ekor ayam yang diternak masa ni tuan dan berapa keluasan reban yang dibina?
3: Keluas kebanyakan ayam adalah sekitar 2,000 ke bawah lah, macam tu 1,800 macam tu lah. Dan besar reban kurang lebih bukannya panjang 42 kaki, lebar 22 kaki.
2: Jadi boleh kongsikan je tuan ya, titik awalnya tuan mengusahakan ternakan ayam ini, macam mana jalan ceritanya dan dari tahun berapa sebenarnya?
3: Sebenarnya ini dari tahun 1959, cuma memelihara ayam untuk dimakan saya lah, bukan untuk dijual. Jadi memandangkan hari-hari berguna ayam ini dimakan, macam hamba ni mencubalah menternak sekitar 50 ekor, 40 ekor macam tu. Oleh kerana masa tu ayam pun mahal, makanan ayam murah tapi ayam mahal. Jadi masa ni makanan ayam mahal juga, harga ayam pun mahal juga. Jadi dari sana start kami belajar. Belajarlah orang ada mengikuti kursus dari Jabatan Pertanian yang banyak bagi dorongan lah. Jabatan Pertanian selalu bagi dorongan, bagi macam membrep, kadang-kadang ada seminar-seminar yang dipanggil untuk datang ke sana lah. Jadi start sana ada rasa macam bagus menternak ayam ini, mendatangkan hasil juga kan. Jadi mencubalah sedikit demi sedikit dan sampailah masa ni ada sekitar dalam lebih 20 tahun sudahlah. Jadi meningkat demi satu ke satu kan, meningkat. Jadi dicubalah ia tanya, kalau macam memandangkan bagus sambutannya, mungkin akan diperbesarkanlah sedikitlah. Orang sekitar 3,000 ke bawah macam itu sudah orang ketani, alhamdulillah sudah tu cukup sudah.
2: Jadi dari segi penjagaan itu, mengikut pengalaman tuan sendiri, mungkin ada masalah yang selalu dihadapi khususnya kepada ayam yang diternak ini, mungkin kematian ataupun penyakit, macam mana?
3: Itu memang ada lah. Orang tidak dapat disangkalkan pasal barang ini barang bernyawa. Ini bernyawa lah tu. Tani tidak tahu, kadang-kadang orang ada timenya mendapat macam sakit. Yang penting sekali kata ni dari segi rawatan. Rawatan ini satunya kebersihan kawasan, kebersihan ladang itu,

0: dan lagi pekerja andang sudah malar memantau, walaupun jenis ini jenis ayam saja, ia dipantau dari pagi, tengah hari sehingga ke malam. Jadi kalau pantauannya bagus, hasilnya pun bagus. Yang itu nyurang tani berserahlah, dengan kadang-kadang tani pun harus minta doa lah agar dihindari dari sebarang penyakit apa sajalah, sama juga macam pertanian ini juga lah. Itulah.
1: Aqua dan Agri. Sejak tahun 1989, Awang Mustafa sudah berjinak-jinak dengan bidang penternakan ayam. Dan awalnya juga hanya untuk keperluan sendiri sahaja. Dengan adanya menyertai kursus-kursus yang disediakan oleh pihak tertentu, beliau mencuba untuk membesarkan perusahaannya yang berjalan sehingga kini. Aqua dan Agri.
2: Aqua dan Agri.
1: Aqua dan Agri. Sektor pertanian, agri makanan dan perikanan diberi keutamaan dalam pembangunan ekonomi negara Brunei Darussalam. Aqua dan Agri. Pengusaha tempatan semakin meningkat dalam industri ternakan, industri makanan dan yang lainnya yang meningkatkan pengeluaran domestik dan luar negara. Aqua dan Agri.
2: Aqua dan Agri.
3: Boleh kongsikan tuan proses penjagaannya darinya telur hingganya menetas, dan mungkin ada waktu ataupun umurnya tuan mengalih-alihkan kategori ayam ini?
0: Sebenarnya ayam ini inda kami mengambil dari telur ataupun dari penetasan. Ini terus dari anaknya yang baru lahir dalam masa satu hari, dalam masa setengah hari. Lepas itu terus dia dibawa ke ladang. Ia dari pam, sebenarnya dari Golden Chick ataupun Ideal, yang selalu tempat kami bertukuh lah untuk mengambil anak ayam ini. Ia ni bukannya dari telur ataupun dari penetasan, tapi di sana memanglah dari telur dan penetasan. Jadi selalunya diorang memang ada vaksin lah, yang pertama kali mengambil tu memang ada vaksin untuk mencegah daripada sebarang penyakit lah yang dari diorang sendirilah. Jadi petani cuma dari pertama hari pertama tu sampai ke 34 hari boleh sudah dipotong ataupun disembelih lah, hasilnya sudah.
3: 34 hari saja tu?
0: 34 hari ikut dari segi makanan. Mandang kan juga masa ni makanan pun mahal. Kalau dulu makanan ayam ni grower tu cuma dalam RM23, sekarang sudah menjadi RM46 dari sekitar 89 sampai 2022 ni. Peningkatannya agak jauh lah, tapi kalau dapat bagi pihak-pihak yang berwajib harus memikirkan macam mana cara untuk membagi harga ayam itu sama rantak lah, jangan berbeza lah.
1: Di dalam mengusahakan sesuatu projek, empat perkara perlu diberi perhatian, iaitu modal, ladang, pengurusan dan pasaran. Keempat-empat perkara ini sentiasa berganding bagi mencapai satu kejayaan di dalam sesuatu bidang usaha, di samping sikap dan kesanggupan penternak itu sendiri. Jika salah satu daripada perkara ini diabaikan, besar kemungkinan usaha tersebut akan menemui kegagalan. Ladang penternakan ayam Awang Mustafa cukup dengan keperluan penternakan seperti reban, tangki air, bekas minuman anak ayam, bekas makanan anak ayam, stor penyimpanan peralatan dan makanan ayam. Kaedah-kaedah dan penjagaan yang betul memang sudah dipelajari oleh Awang Mustafa. Baik dari segi keluasan yang mencukupi, mempunyai pengaliran yang sempurna, bekalan elektrik, bekalan air yang bersih dan selamat dari musuh ayam.
2: Aqua dan Agri.
1: Maju atau mundur sesuatu projek adalah bergantung kepada kecekapan pengurusan. Penternak yang cekap akan menitik beratkan semua aspek pengurusan bagi mencapai satu tahap penghasilan yang maksima dengan kos perbelanjaan yang minima. Di dalam pengurusan ayam pedaging, beberapa aspek pengurusan mestilah tersemat di dalam diri penternak, dan Awang Mustafa sentiasa memantau akan kesihatan ayam-ayam yang diternak.
3: Baik ya, mungkin ada harapan tuan sendiri khususnya dalam perusahaan yang perniagaan yang tuan jalankan ini.
0: Masa ni serikat kami ialah Serikat Muznila yang berada di

0: nombor 22 Kampung Danau, dan sebarang kalau akan menghubungi telefon saya Abis Amban ni 8755-801 ataupun di rumah 4244-801. Dan bagi yang akan berminat untuk membali, kalau akan ingin datang, boleh juga datang sambil melawat Kampung Danau. Harapan insyaAllah kata ni salah satunya menyahut titah kebaduli, yang mana kata ni anak tempatan ini digalakkan untuk berusaha sementara menunggu kekosongan kerja-kerja di tubatan kerajaan. Lebih bagus kata ni mencuba untuk menternak walaupun sedikit, orang dari damit boleh tani belajarlah orang hingga ke pasar. Itulah yang salah satu matlamat yang diberilah.
1: Itulah audio yang dikongsikan oleh Awang Mustafa bin Yaakob, salah seorang pengusaha penternakan ayam di Kampung Danau Tutong. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi dalam Aqua dan Agri keluaran akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqua dan Agri. Sektor pertanian, agri makanan dan perikanan diberi keutamaan dalam pembangunan ekonomi negara Brunei Darussalam. Aqua dan Agri. Pengusaha tempatan semakin meningkat dalam industri ternakan, industri makanan dan yang lainnya yang meningkatkan pengeluaran domestik dan luar negara. Aqua dan Agri.
2: Aqua.
3: Aduh, Aku dan Agri membawa kita ke pukul 9.30 minit malam waktu negara Brunei Darussalam. Satu lagi kapsul ke udara sebelum berita pukul 10 nanti ialah kapsul MIB. Terus bersama di National FM Radio Brunei.

0: Ragam Pak Abu dan Cik Yap.
1: Kita mewakili Mediacorp terjalin lama tau antara Singapura dengan Brunei.
0: Bersama penyampai dari negara Brunei Darussalam, Haji Syahrin dan Naima.
2: Pagi hari membeli laksa, singgah sebentar di Bandar Seri Begawan. Brunei dan Singapura sama berjasa mengukuhkan ukuah penuh perpaduan.
3: Jika ada salah bicara, mohon diampun dengan rendah hati. Semoga kerjasama terus terpelihara menghubungi dua negara erat abadi.
0: Dengarkan podcast khas MOU RTB Mediacorp Singapura sempena Hari Raya Aidiladha ke udara pada hari Rabu dan Khamis 27 dan 28 Mei 2026 pukul 1.30 minit tengah hari hanya di National FM.
4: National FM, Radio Brunei.
5: Bagaimana selepas ini kita akan ikuti kapsul MIB membawakan nilai pertama dalam MIB untuk edisinya kali ini.

0: Melayu Islam Beraja, Jiwa Raga Brunei, Tamadun Melayu Bestari. Jangan biarkan ia pudar atau dipudarkan oleh sebarang pengaruh, sama ada pengaruh ideologi atau sistem. MIB, mungkin saja ada yang tidak sebulu. MIB, Jiwa Raga Brunei. Ia tidak boleh dilihat dengan kacamata biasa, tetapi perlu ditanggapi dengan kefahaman dan kesedaran. Setiap orang perlu faham dan sedar bahawa MIB bukan jalan sempit, tetapi sebuah jalan raya yang panjang dan luas. Ia menjanjikan keselesaan dan kebajikan untuk semua.
1: Melayu Islam Raja adalah prinsip kita, prinsip negara Brunei Darussalam. MIB adalah suatu nilai. Nilai bermaksud darjat, kualiti, mutu, taraf, sifat ketinggian pemikiran agama kemasyarakatan dan lain-lain. Menurut Dr. Sidi Ghazalba, nilai adalah ukuran atau standar untuk menghukum dan memilih tindakan serta tujuan tertentu. Nilai dalam perkhidmatan kerajaan berdasarkan arkitek Brunei moden almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khariwaddin menerusi petikan syair baginda, iaitu syair nasihat. Pertama mengenai agama, kedua mengenai ketua negara, dan ketiga mengenai rakyat. Baginda bermadah seperti berikut: bendera Islam pakaian negerinya, ketua negara benar tugasnya, rakyat sekalian jadi pasaknya, barulah baik peraturannya. Bendera Islam pakaian negerinya telah dipraktikan oleh baginda dalam perlembagaan bertulis negara Brunei Darussalam yang diisytiharkan oleh baginda sendiri pada 29 hari bulan September 1959 dengan menyatakan bahawa agama rasmi bagi negara Brunei Darussalam adalah agama Islam menurut Ahli Sunnah Wal Jamaah. Tetapi, agama-agama yang lain boleh diamalkan dengan aman dan sempurna oleh mereka yang mengamalkannya. Pengertian Islam dari segi bahasa terdapat pelbagai makna. Sebab, nama Islam itu nama terbitan dan kata kerjanya adalah perkataan salam yang mengandungi tiga makna. Pertama, tulen dan suci dari sebarang kecacatan zahir dan batin. Kedua, damai, aman atau sejahtera. Dan ketiga, taat dan menyerah. Manakala pengertian Islam dari segi syarak pula ialah mentauhidkan Allah, patuh, tunduk dan jujur hati kepadanya serta beriman dengan ajaran Allah yang dibawa oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Allah Subhanahu wa taala.
0: Melayu boleh saja memandang ke mana juga mereka suka, ke timur atau ke barat, tetapi jangan mengikutinya. Melayu boleh saja membaca atau belajar apa juga sistem dan ideologi, tetapi jangan memakainya. Yang perlu kita ikut itu hanyalah Islam. Islam tonggak segala-gala, tonggak bangsa, tonggak raja dan tonggak negara. Dengan Islam, keperkasaan mampu dijana.

Dalam hidup kita tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil azim. Maksudnya, Maha suci Allah yang Maha agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghiz. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.

0: Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul ya ayyuhal kafirun.
0: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
1: La a'budu ma ta'budun.
0: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
1: Wa la antum a'biduna ma a'bud.
0: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
1: Wa la ana 'abidum ma 'abadtum.
0: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
1: Wa la antum 'abiduna ma 'abud.
0: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
1: Lakum dinukum waliyadin.
0: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung. Surah-surah lazim, surah Al-Ikhlas.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang maha esa.
1: Allahus samad.
0: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
1: Lam yalid wa lam yulad.
0: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
1: Wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung. Surah-surah lazim, surah Al-Falaq.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.
1: Qul a'udzu birabbil falaq.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
1: Min syarri ma khalaq.
0: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
1: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
0: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
1: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
0: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
1: Wa min syarri hasidin idza hasad.
0: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.
1: Qul a'udzu birabbin nas.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
1: Malikin nas.
0: Yang menguasai sekalian manusia.
1: Ilahin nas.
0: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
1: Min syarril waswasil khannas.
0: Dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
1: الذي يوسوس في صدور الناس.
0: Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
1: Minal jinnati.